Swift, The Fate of Ophelia ya, Mbak Taylor Swift yang kayaknya lagi gajar-gajarnya banget ya. Sekarang tuh lagi menguasai radio song di Billboard loh teman Pro 2S ya. Kapan sih Mbak Taylor Swift nggak legend ya? Dan kembali mencetak prestasi lewat I Knew It, I Knew You teman Pro 2. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari soundtracknya Toy Story kelima. Jadi I Knew It, I Knew You ini mencapai number one Billboard Radio Songs tahun 2002. Lagu ini juga mencatat performa yang kuat banget di Country Airplay. Dan ini jadi debut 10 besar ya, Country Airplay pertama sama penyanyi perempuan sejak chart dimulai di tahun 1990 teman Pro 2. Dan ini udah jadi lagu Taylor yang masuk 10 besar Country Airplay sejak lagunya Red ya di 2013 kemarin teman Pro 2. Wow. Bahkan dalam proses pembuatannya I Knew It, I Knew You ini Taylor bekerja sama dengan Jack Antonoff teman Pro 2 ya, yang sebelumnya menggambarkan proses penciptaan lagu. Dan sebenarnya kehadiran lagu Taylor dalam Toy Story 5 ini juga jadi momen spesial ya, karena memang sebelumnya Taylor tuh sempat ngungkapin dia tuh pengen banget nulis lagu untuk karakter-karakter Toy Story yang udah dikenalnya sejak kecil. Dan akhirnya ya, it's called manifestasi gak sih teman-teman Pro 2? Jadi belajar dari Mbak Taylor Swift ya, kita tuh harus punya mimpi yang besar dan ya, bekerja keras juga.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy.
1: Oh, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Asik Pro 2 Era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti yang udah aku janjikan tadi ya. Soalnya aku harus memberikan perkiraan cuaca Provinsi Sumatera Selatan hari ini, teman Pro 2, biar kamu tuh juga bisa jaga-jaga ya gimana di cuaca hari ini ya, karena aktivitas di luar ruangan kamu padat, teman Pro 2. So, here we go, perkiraan cuaca Provinsi Sumatera Selatan, teman Pro 2. Di pagi hari itu cerah berawan dan ada potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Muli, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin dan juga Palembang, teman Bro 2. Di siang sampai sore hari itu berawan, tapi bakal ada hujan sedang di wilayah Musirawas Utara, Muara Enim, Lahat, Pagaralam, Oku Selatan, Empat Lawang dan ada potensi hujan ringan juga di wilayah Musirawas serta Oku, teman Bro 2. Di malam hari cerah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Muara Enim, Lahat, Pagaralam, Oku Timur, Empat Lawang. Dan di ini hari cerah berawan, potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Muli, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin dan juga Palembang. Jadi so far kayaknya kita akan berasap ya hari ini, teman Pro 2. Karena bahkan di peringatan ini cuaca aja waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir kilat berdurasi singkat, tapi di daerah Musirawas Utara, Muara Enim, Lahat, Pagaralam, Oku Selatan dan Empat Lawang. Dan juga waspada potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah yang terjadi ya di wilayah Sumatera Selatan termasuk juga Palembang, teman Bro 2. So, itu tadi perakiran cuaca Provinsi Sumatera Selatan hari ini Jumat 28 Agustus 2026 dan pastinya info perakiran cuaca tadi dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 3 permintaan.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: mo?
1: Ako ka na ho nang nilindungi.
2: Ha?
1: Kawa ka na niya.
2: Pidana? Tidak.
3: Gue enggak mancing sambil tidur.
4: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
5: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: I guess you meet on really easily.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo teman-teman Six Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah mau di jam 8 ya. Sisa-sisa ngantuk pagi hari ini masih ada teman Pro 2. Karena hari ini enggak kemana-mana ya, enggak ngampus juga. Jadi kayak aduh santai pagi hari ini ya. Bisa ngopi-ngopi cantik or maybe kayak nge-switch Masha dulu pagi-pagi. Ih, kayak hidup estetik banget ya teman Pro 2. Apalagi akhir-akhir ini tuh banyak banget cewek-cewek yang suka Masha teman Pro 2. Tapi dulu tuh aku sering bertanya-tanya ya, kenapa sih banyak cewek tuh milih matcha dibandingin kopi? Itu sebelum aku minum matcha. Tapi setelah aku minum matcha teman bro dua, I think I know why ya teman bro dua. Jadi memang tren matcha ini bukan lagi sekedar pilihan minuman sih, tapi mulai jadi kayak rutinitas wellness atau juga lifestyle juga, termasuk di kalangan perempuan yang pengen dapat energi tanpa sensasi yang terlalu kayak menyentak gitu loh teman bro dua, kayak terlalu tek gitu loh. Kayak kalau misalnya kita minum kopi kan langsung rasanya kayak boom gitu ya, kayak tiba-tiba aja kita terbangun. Nah, tapi matcha ini sekarang dilirik sebagai alternatif kopi, terutama karena memang kandungan L-lutein dan juga antioksidan serta karakter kafeinnya yang dianggap lebih bertahap teman Pro 2. Nanti bakal aku spill ya lebih jauhnya, jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

That's Red Red for Cordis, teman berdua ya. Ini salah satu grup rookie tapi yang gacor banget menurutku karena belum setahun debut mereka udah mengacaukan Lollapalooza. Aduh, pecah banget kemarin ya pas Cordis manggung di Lollapalooza, teman berdua, dan bahkan banyak orang-orang tuh yang kayak please cepet konser dong ke Indo dong. Wah, netizen Indo mah tahu aja ya yang mana yang gacor. Tapi teman berdua sayang banget karena Cordis kan belum ada rencana ya buat konser di Indonesia. Tapi teman berdua, baru-baru ini nih Cordis ngumumin kalau konser mereka yang di Jepang itu bisa disaksiin via live streaming melalui Weverse, teman berdua. Jadi konsernya ini bakal berlangsung di 5 dan juga 6 September nanti, dan itu mulai jam 5 ya waktu Jepang setempat di 5 September dan jam 3 waktu Jepang setempat di 6 September, teman berdua. Dan tersedia one day pass dan juga two day pass. Pembelian tiketnya juga dapat akses delay single view streaming ya, teman berdua. Dan memang pemegang membership core itu juga mendapat opsi HD Multi View 6. Jadi streamingnya ini tersedia hingga kualitas 1080 pixel ya. Dan subtitle bahasa Indonesia juga tersedia, teman berdua, tapi melalui terjemahan mesin ya. Dan yes, buat kamu yang pengen kayak wah, gimana rencananya? Kamu langsung aja ke Weverse mereka ya. Karena di situ kalian langsung dikasih link buat beli tiket konser online streaming ya, teman berdua ya. Bahkan ada yang bisa satu orang tuh 6 device

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio 91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar terbaru dari WhatsApp ya, yang sekarang kayaknya udah berkembang banget. Jadi WhatsApp ini memperkuat pelindungan akun melalui PSK, teman Pro 2, dan juga ningkatin sistem verifikasi 2 langkah. Jadi pembaruan ini tuh dirancang untuk ngurangin resiko pengambil alihan akun serta akses tanpa izin ya. Dan WhatsApp tuh tetap melindungi percakapan pengguna dengan enkripsi end-to-end, teman Pro 2, secara bawaan. Jadi memang WhatsApp ini menambah ya beberapa fitur, teman Pro 2, biar kita tuh punya kontrol keamanan lebih besar ya. Jadi PSK ini jadi salah satu fitur keamanan yang diperkuat. Fitur PSK ini memungkinkan kamu tuh ya buat login lagi, teman Pro 2, menggunakan sidik jari, Face ID atau juga kode pengunci perangkat. Jadi penggunanya tuh nggak perlu bergantung di kode verifikasi atau juga PIN ya. Biasanya kan kita ada kode verifikasi nih, kode verifikasi gitu ya. Nah, jadi WhatsApp juga memungkinkan pengguna Android dan juga iOS ini menambahkan lebih dari satu PSK dalam satu akun. Jadi kayak lebih bisa berlapis-lapis gitu, teman Pro 2 ya. Dan memang kamu bisa menemukan peraturan PSK ini, lihat di menu pengaturan, teman Pro 2, sorry ya. Terus pilih akun dan juga PSK. Nah itu tuh kayak ngasih pilihan autentifikasi yang lebih praktis sekaligus memanfaatkan sistem keamanan perangkat, teman Bro 2 ya. Jadi memang kita tuh kayak lebih safe aja ya ngerasanya.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: Yes, that's Shallow 7 melompat lebih tinggi teman Pro 2. Yuk kita lompat juga nanti tahun depan. Wah. Maksudnya tahun depan kapan rilis ya? Karena kemarin kan udah official confirm teman Pro 2 ya, Basket Fest kelima ya yang diadain sama Hectic Creative teman Pro 2 sebagai promotor resminya. Dan mereka itu tahun ini membawa line up yang benar-benar gacor banget ya, setelah 8 tahun enggak mampir ke Palembang teman Pro 2. And akhirnya Best Youth Fest 5 ya, Impressive Journey, itu bakal diadain di hari Sabtu 16 Januari 2027 di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang teman Pro 2. Bahkan ya yang baru aku puterin tadi tuh Shallow 7 itu juga jadi guest star-nya juga teman Pro 2. Tapi selain Shallow 7 juga ada Kahitna ya, terus ada Malik and the Essential juga, ada Perunggu, ada Viera Chell, ada Pamungkas juga. Dan kemungkinan masih bakal banyak lagi pengisi acara lain ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu ngepoin Instagram mereka juga di @basketfest, itu mereka udah announce ya penjualan tiket tuh dimulai di pre-sale di hari Rabu nanti teman Pro 2, 2 September di jam 1 siang, catat jam 1 siang ya. Dan buat kamu yang udah nanya-nanya tiketnya harganya berapa sih Ren? Baca tuh di rrd.co.id ya. Harga tiketnya mulai dari 300 ribuan teman Pro 2 dengan pilihan kategori standing dan juga seating teman Pro 2. Dan ya, kamu harus make sure kalau kamu beli tiketnya melalui busyachtfest.com ya. Karena banyak banget loh penipuan sekarang teman Pro 2. Jadi make sure kalau kamu beli tiketnya itu benar-benar di tempat resmi ya. Jangan sampai kamu beli di calo teman Pro 2. Takutnya nanti kita ketipu. So, kalau misalnya kamu nanti nonton Basket Fest, aduh, kita bakal ketemu nih teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: ngerjain pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama Dirjen Pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, like Small Voice 6.2 RR Bali, emang teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng sama Irina Jali ya pagi hari ini teman Pro 2, karena ini di hari Jumat. Ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngomongin soal lingkungan hidup teman Pro 2 ya. Jadi gimana cara kita menjaga lingkungan hidup kita teman Pro 2? Memperbaiki ya. Lebih tepatnya kalau ngejaga mah ya udah, yang udah bagus dijaga. Tapi ini kita harus memperbaiki teman Pro 2. 1 jam ke depan ya kita bakal bahas itu. Jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: I'ma get ya, I'ma get ya real good and I betcha.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalit.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

tampil kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI ketik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

Yes, 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, ngomongin kalau kita ngomongin masalah lingkungan hidup, teman Pro 2, ya kita kan tahu ya kalau sekarang tuh benar-benar kayak lagi chaos banget kualitas udara kita, teman Pro 2. Karena apa? Karena kebakaran hutan dan lahan ini loh, ya. Aduh, rasanya langsung kayak naik tensi darah ya. Emosi banget, teman Pro 2, ya. Jadi karena memang kebakaran hutan dan lahan tuh sekarang lagi banyak banget terjadi di beberapa titik, teman Pro 2, ya, di Sumatera Selatan. Dan ternyata kamu pernah lihat gak sih pas kebakaran hutan dan lahan tuh kayak api yang kelihatan di permukaan tuh sebenarnya masih terbakar di bawah kaki kita selama kedalaman 4 meter, teman Pro 2. Nah, ini alasan kenapa kalau kamu lihat helikopter waterbombing itu yang ngejatuhin ribuan liter air itu nggak langsung bisa madamin api secara permanen. Karena memang lahannya tuh kelihatan basah ya, tapi sejam kemudian kan kayak keluar asap lagi. Pernah nggak sih ngeliat kayak gitu, teman Pro 2? Nah, kenapa ini bisa terjadi, teman Pro 2, ya? Jadi memang ada beberapa hal yang mempengaruhinya ya. Salah satunya adalah anatomi lahan dan gambut, teman Pro 2. Jadi emang sebagian besar wilayah rawan karhutla di Sumsel, kayak di Oki, Banyuasin, itu lahan gambut yang tebal. Dan gambut itu susunan sisa tumbuhan lapuk beribu tahun ya, yang mengering. Jadi pas dia kebakar, apinya tuh bukan cuma di atas atau juga surface fire, teman Pro 2, tapi juga merambat di bawah tanah atau juga ground fire. Nah, api yang seperti ini nih ya, ini nih kayak bara dalam sekam, susah dideteksi dan juga butuh pembasahan yang total sampai ke dasar, teman Pro 2. Nanti bakal aku spill lagi ya, ada dua alasan lainnya, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

96.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi selain anatomi lahan yang gambut ya, rusaknya ekosistem hidrologi akibat kanalisasi itu juga jadi salah satu penyebab loh kenapa api yang ada sekarang itu susah dibuat dipadamin, teman Pro 2 ya. Jadi kanal-kanal hutan yang mengering gambut itu membuat permukaan air tanah tuh jadi turun drastis, teman Pro 2. Dan gambut yang kering itu ibarat spons yang mudah tersulut barang bahan bakar minyak ya. Jadi kalau sekat kanalnya tidak ditutup, air alami hilang dan gambutnya jadi sangat rapuh terhadap percikan api sekecil apapun. That's why ya, walaupun kadang orang tuh tidak berniat membakar, tapi tetap aja ya, kalau misalnya kita bakarnya di ujung situ 100 meter itu bisa jadi bakal langsung merambat loh, teman Pro 2. Karena itu tadi ya, lahan gambut, teman Pro 2. Dan yes ya, that's why kenapa ya lingkungan kita tuh sebenarnya harus dijaga banget ya, bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi kita juga sebagai masyarakat, teman Pro 2 ya. Jadi gak menyalahkan stakeholder sana, stakeholder sini ya. Dan yang pasti ya, kita harus menghindari yang namanya pembuka lahan tanpa bakar ya, teman Pro 2. Kita harus membuka lahan tanpa bakar. Jadi gunakan metode composting atau juga mesin pencacah sisa tanaman, teman Pro 2. Terus kalau misalnya kamu ada di daerah gambut, itu pastikan sekat kanal di lingkungan kamu terisi air ya, untuk menjaga kelembapan tanah, teman Pro 2. Dan kalau asap mulai menyelimuti pemukiman, itu kamu jangan lupa gunain masker standar N95 ya, karena memang masker kain biasa tuh tidak mampu menahan partikel partikular PM2,5, teman Pro 2. Dan ya, siapkan satu ruangan di rumah yang minim ventilasi luar dengan air purifier atau juga kain basah di celah pintu pas ada kabut asap, teman Pro 2. Jangan lupa kalau kamu ngelihat titik asap, harus laporin ya. Kalau kamu ngelihat asap yang mencurigakan di lahan kosong, teman Pro 2, jangan diam.

lapor langsung ya via aplikasi lapor atau juga hubungi BPBD dan juga kantor polisi terdekat. Karena memang satu laporan kamu tuh bisa menyelamatkan jutaan paru-paru, teman-teman. Dan yes ya, kita udah sampai di jam segini, hampir di jam 10. Aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu ya. Agak sedih. Tapi besok aku bakal nyapain kamu lagi, teman-teman berdua ya. Di jam 3 besok aku bakal nyapain kamu. Tapi untuk pagi hari ini sampai sini dulu. So dari Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Erina Zali undur diri and

0: Informasi pertama, Ayub Buadi resmi bergabung dengan Manchester City setelah meninggalkan Lille. Pemain muda asal Prancis itu diproyeksikan untuk menggantikan peran Pedro di lini tengah. Buadi dinilai memiliki potensi besar dan kemampuan yang menjanjikan. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan serta kedalaman skuad Manchester City. Informasi kedua, popularitas Agnes Mo meroket hingga menempati posisi kedua IMDb Star Maker. Pencapaian tersebut menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap penyanyi asal Indonesia itu setelah mendapatkan sorotan dalam serial Richard. Peringkat tersebut menjadi pencapaian positif bagi Agnes Mo di kancah global. Popularitasnya diharapkan terus meningkat melalui karya-karya berikutnya. Informasi terakhir, film K-pop Demon Hunters kembali naik dalam daftar top 10 Netflix pada pekan ke-62. Film animasi tersebut mempertahankan popularitasnya di tengah persaingan tayangan global. Kenaikan posisi ini menunjukkan minat penonton terhadap K-pop Demon Hunters masih tinggi. Popularitasnya juga membuat film tersebut tetap bertahan dalam daftar tayangan teratas Netflix. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terbaik.
1: Semua 1,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Yes, temu Pro 2 santai siang bareng sama Divia sampai jam 3 sore nanti di hari Jumat ini ya, buat kamu yang lagi santai atau masih harus kerja juga ya, tetap aja bareng sama Divia. Dan kalau mau ditemenin sama lagu favorit kamu, langsung request aja di Pro 2 Hitlist lewat WhatsApp di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: Bu, adek tanam yang ini ya?
1: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
0: Adek.
1: Kakak.
2: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
3: Oke, Bu.
4: Pagi, Mbak Mira.
2: Mbak Asti, mau kemana?
4: Biasa, mau ke pasar.
2: Oh.
4: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
2: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
4: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
2: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
4: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
2: Betul, Mbak Asti. Lumayan, bisa jadi usaha kecil-kecilan.
4: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
2: Oh iya, boleh, Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
4: Makasih loh, Mbak.
2: Sama-sama, Mbak.
5: Swasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

Ya, sama Pro 2, barusan kamu dengerin lagunya New Jeans Cookie. New Jeans masih update banget ya, sama Pro 2, walaupun kabar sedihnya nggak OT5 lagi ya. Kita harus kehilangan Daniel. Tapi ini masih update juga sih untuk member lainnya ya, kayak Minji yang masih jadi ranking 1 ya untuk female idol di Firmly. Terus juga ada Hyein yang sekarang lagi update juga nih di Bazar Korea, dan cerita-cerita kalau dia sekarang lagi ngapain dan apa sih perubahan yang Hyein rasain setelah era New Jeans ini. Dan New Jeans sendiri abis ngerayain anniversary-nya ya yang 4 di bulan Juli lalu tuh. Terus Hyein bilang, apa sih yang berubah dari dia waktu dia umur 15 dan sekarang udah menuju ke 19, dan menurut dia banyak banget perubahan yang dia rasain, mulai dari personality, kebiasaan, sampai hal-hal yang dia sukai juga udah mulai berubah tuh tahun Pro 2, termasuk hal-hal yang dia prioritasin tuh. Nah, yang lucu juga ya, Hyein tuh bilang kalau sense of humornya ya, lawakannya tuh udah mulai berubah tuh waktu nanggepin dad jokes atau jokes bapak-bapak ya. Kayaknya dia memang lebih suka sama jokes bapak-bapak tuh sekarang. Emang 4 tahun itu seberubah itu ya, Hyein? Terus juga kalau ditanya tentang apa sih yang saat ini penggemar New Jeans itu lagi kepoin banget tentang Hyein, dan dia tuh pengen penggemarnya itu, Bunny, untuk tahu dia itu sekarang tuh lagi ngapain, dan juga semoga aja semua Bunny itu bisa mendapatkan kebahagiaannya di setiap harinya. Yes, that's so sweet ya Hyein, masih jadi magnetnya New Jeans. Dan kita tunggu aja ya untuk update-nya New Jeans selanjutnya, gimana comeback-nya nanti setelah sekian lama.

0: kakak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Kak, hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di program.

The Temper Trap, Sweet Disposition, request dari Lara di Alang-alang Lebar, Tomo Pro 2. Thank you so much buat Lara yang udah request. Dan juga lagu ini tuh memang jadi nostalgia banget ya. Walaupun sekarang kalau kita lihat-lihat, vokalis The Temper Trap yang juga berasal dari Indonesia,

udah happy ending banget kayaknya ya sama keluarganya. Ya, walaupun kalau The Temper Tribe vokalisnya happy ending, ada band dari luar negeri juga yang harus mengakhiri kegiatan mereka nih sebagai grup musik, yaitu Codeline. Ini kabarnya sedih banget sih buat para penggemarnya, apalagi fansnya di Indonesia yang baru aja happy-happy banget, euforia, mungkin masih PTSD abis konser ya, tapi udah dapat kabar kalau grup favoritnya harus bubar nih, Tom Pro 2. Bakalan aku infoin nanti selengkapnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produser Palembang, teman terbaik kamu, tahun Pro 2. Itu dia di Overtune, sampai kapan ya? Buat penggemarnya Overtune sih seneng banget ya setelah sekian lama hiatus. Dan akhirnya di tahun 2026 ini comeback lagi. Tapi kalau kamu penggemar grup musik Codeline, ini jadi berita sedih banget ya. Karena tahun ini dan baru aja beberapa hari lalu juga, konsernya Codeline di Jakarta jadi penampilan terakhir mereka, yang harus mereka tutup ya aktivitas grup musik mereka ini di tahun ini, tahun Pro 2 alias bubar. Sedih banget sebenarnya ya. Padahal kalau bisa ya fans-fansnya Codeline tuh bilang back to me lah ya, back to me bang, jangan pergi dulu ya. Di sini dia di lagu terbarunya Codeline juga di tahun 2026 ini, Back to Me.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

lagu terbarunya kan. Udah dibilang ya, cocok banget buat sama orang-orang yang ngeyel nih. Udah dibilangin masih aja ya. Dan baru aja dirilis seminggu lalu Tom Pro 2, tapi video musik Mawar Di Jong kan udah mencapai lebih dari 60.000 penonton nih. Keren banget ya. Apalagi kalau kita lihat video musiknya tuh bukan cuma video musik Mawar yang nyanyi, tapi ada storyline-nya juga. Malahan kayaknya bisa dibilang agak lucu ya, ada unsur komedi-komedinya gitu. Nah, Tomum Pro 2 juga, buat kamu yang pengen update terus sama info-info musik terbaru lainnya, tetap pantengin terus Pro 2 FM. Dan juga buat kamu yang mau request lagu, tentunya bisa banget langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan

107.7 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman pro 2. Barusan kamu dengerin lagunya Anggi Marito, Tak Segampang Itu, request dari Junia di Sako. Thank you udah request ya Junia. Gimana nih, udah ada persiapan makan siang atau istirahat siang belum sih? Sekalian juga buat teman pro 2 yang mau request, tambahin aja deh ya rekomendasi makan siang atau UMKM favorit kamu siang ini lewat WhatsApp di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Abis ini juga ternyata ada request lagi dari Dandi di Bukit Baru buat nemenin siang kamu. Walaupun judul lagunya selesai, tapi kita belum ya. Divya masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Dan ini dia, kita dengerin dulu request dari Dandi. Ada Sabrina Leonor, Selesai.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

101,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, Romo Pro 2. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:06 waktu Indonesia Barat. Saat lagi akan berkumandang beduk dan azan zuhur serta sholat Jumat untuk kota Palembang dan sekitarnya.

2 dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan sholat jumat bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

bareng Divya di Sayang Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Dan sekarang udah jam setengah 1 aja nih teman pro 2. Udah pada selesai makan siangnya atau masih nyari-nyari ide nih? Ayo dong kasih rekomendasi makan siang juga buat teman pro 2 yang lagi kebingungan nih mau makan siang apa. Atau ada rekomendasi UMKM yang kayaknya ini jadi UMKM unggulan di Palembang deh ya. Lewat WhatsApp langsung di 0816-1106-916 atau live chat RRI Digital. Sekalian tuh kalau mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, teman pro 2. Dan karena sekarang lagi edisi info UMKM dan juga kuliner, tentunya aku mau bawain info terbaru dari RRI.co.id yang katanya nih ya, banyak banget makanan Indonesia tuh ternyata terpengaruh oleh budaya asing, teman pro 2. Padahal kita bertahun-tahun udah makan makanan ini ya, kayak bakso, soto, semur, dan ini ternyata emang udah jadi makanan khas Indonesia sejak lama ya, walaupun dalam perkembangannya itu dipengaruhi sama berbagai budaya asing nih teman pro 2. Yang pertama itu ada bakso nih. Kalau bakso kayaknya kamu udah tahu deh pengaruh budayanya dari mana? Dari budaya Tionghoa. Karena masyarakat Tionghoa yang ke Nusantara itu mengembangkan makanan dengan bahan-bahan yang sesuai sama selera masyarakat setempat. Jadi awalnya bakso itu disebut dengan cerita populer kisah Meng Bo nih teman pro 2. Dan memang awalnya bakso itu menggunakan daging babi sesuai dengan kata bak di bahasa Tionghoa. Dan di Indonesia semakin berkembang dengan menggunakan daging sapi teman pro 2. Terus juga mungkin kamu kenal sama onde-onde ini ya. Kita pikir onde-onde makanan khas tradisional Indonesia banget tuh, tapi ternyata budaya Tionghoa juga jadi salah satu pengaruh besar dalam pembuatan onde-onde ini teman pro 2. Salah satunya bahan kacang hijau nih, yang sekarang sebenarnya jadi varian yang paling umum di Indonesia ya teman pro 2. Dan kalau awalnya itu jajanan yang bentuknya bulat ini ditaburin wijen doang tuh. Wijen ini kan sebagai tradisi kuliner di Tionghoa tuh teman pro 2. Terus juga ada mie Aceh. Mie Aceh dari namanya aja udah Aceh ya. Tapi ternyata ini juga punya pengaruh besar dari India nih. Dari Tionghoa tadi, sekarang kita ada pengaruh dari India juga. Contohnya dari kari dan cita rasa yang kuatnya dari rempah-rempah kayak asam sunti, temurui, dan juga daun gegareng. Ini mirip banget sama tradisi masakan India sebelum akhirnya berpadu dengan bahan lokal Aceh teman bro 2. Terus juga kayaknya di favorit semua warga Indonesia gak sih? Kalau kamu suka juga makanan yang berkecap gitu ya, semur tuh teman bro 2. Ternyata semur ini ada pengaruh budaya Belanda. Ya, itu dia ya, kolonialism. Belanda ini ada, bahkan ada teknik memasak namanya itu semur. Jadi namanya, nama teknik memasaknya aja itu semur ya teman bro 2. Dan sekarang itu malah berkembang jadi semur namanya. Dari teknik memasak jadi nama makanan sendiri ternyata ya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Masih bareng sama Divya di Santai Siang Teman Pro 2. Dan kalau tadi ada info tentang kuliner, kita geser ke info UMKM nih kali ini. Dan ini juga sebagai dorongan dari pemerintah ya, untuk meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mendesak UMKM untuk segera melakukan transisi dari sistem konvensional menuju digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Tapi kalau digitalisasi itu gak cuma harus didesak aja ya gak sih Teman Pro 2? Nah, oleh karena itu nih, jadi digitalisasi UMKM ini nggak cuma tentang masuk ke platform digital aja, tapi untuk meningkatkan produktivitas dan juga daya saing secara menyeluruh. Kalau menurut Nezar sih ya, di internet nasional aja itu udah mencapai 80,6% menjadi peluang untuk UMKM memperluas pasar. Dan pemerintah juga akan terus mengarahkan pembangunan konektivitas agar memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Jadi nggak ujuk-ujuk UMKM langsung didorong, dipaksa untuk digitalisasi. Tapi ada juga pengarahan dari pemerintah Teman Pro 2. Salah satunya juga ada disebutkan contoh-contoh UMKM yang naik kelas melalui platform digital. Jadi Nezar mendorong nih untuk seluruh pihak dan juga jejaring serta ekosistem usaha untuk berbagi keterampilan, pengalaman, dan juga peluang bisnis. Jadi setiap pelaku UMKM itu bisa sharing bareng nih melalui digitalisasi UMKM tadi, itu Teman Pro 2. Kalau kamu kepo tentang info selengkapnya, boleh banget langsung baca di rri.co.id.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan

Pink Sweats at my worst. Nomor 2, sama kayak aku, meskipun aku lagi di at my worst, at my best, apapun kondisinya bakal nemenin kamu tentunya tuh. Nomor 2, dan di santai siang hari ini ya, lagi cuaca panas-panas banget, kayaknya lebih enak kalau kamu juga semakin dibuat panas sama info-info olahraga terbaru di tahun ini tentunya. Dan nanti bakalan aku infoin juga selengkapnya, jangan kemana-mana, pastinya tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Itu dia Monita Tahalea with Yosef Sitompul, Bayu Risa dan Ranya Badudu dengan lagunya Kawan yang harmonis banget ya, rame-rame nyanyinya tapi tetap aja bikin lagu karya yang bagus banget. Ngomong-ngomong tentang Kawan nih Tom Pro 2 ya, ada duo Kala Pinto dan juga Pierre Gasly yang akan berduet bareng di Formula One musim 2027 nanti. Jadi Franco Kala Pinto dipastikan tetap menjadi pembalap Alpine. Terus Kala Pinto juga bakalan dapat paket peningkatan mobil Alpine pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza di tanggal 4 sampai 6 September 2026 nanti tahun Pro 2. Dan dia juga sempat dapat kursi balap sejak Grand Prix Emilia Romagna menggantikan Jack Doohan ya. Dan sejauh ini juga Kala Pinto udah mengoleksi 19 poin dari 6 Grand Prix. Wihiu. Kita saksikan nanti ya gimana duet antara Kala Pinto dan Gasly ini sebagai pasangan yang tepat untuk masa depan tuh kalau kata pihak Alpine ya. Kita lihat aja nanti tuh Pro 2 di tanggal 4 sampai 6 September.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

That was Extraordinary Heroes with Good Enough, tolong Pro 2. Kayaknya itu ya yang lagi dirasain sama tim atletik ya, karena harus kalah dari Barca dengan skor 2-0 di kandangnya sendiri nih, tolong Pro 2. Memang Barcelona udah mencatat kemenangan tandang pertama musim La Liga 2026-2027 dengan mengalahkan Athletic Club 2-0 di Spotify Camp Nou pada Jumat 28 Agustus 2026. Hari ini banget ya, tolong Pro 2 ya. Dan kemenangan ini juga terjadi melalui gol dari Rafinha di babak pertama dan Fermin di penghujung pertandingan. Pertandingannya emang diawali dengan Erik dan Lamine Yamal yang punya peluang awal, tapi kiper Athletic Unai Simon melakukan penyelamatan nih, tolong Pro 2, di sesi pertama tadi. Dan akhirnya Rafinha memang sempat mencetak gol lebih awal dengan sundulan yang membentur tiang nih, tolong Pro 2. Hingga akhirnya Pedri mencetak gol, tapi dianulir offside sebelum dia dapat assist untuk gol pertama. Ceritanya seru banget ya, tolong Pro 2 ya, apalagi buat kamu yang nonton langsung nih. Tapi kalau kamu gak sempat nonton langsung, bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah.

Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

It's okay now to be okay by Raisa. Lagunya enak banget, ngobrol dua nemenin santai siang kamu hari ini ya. Masih bareng sama Divi ya. Dan udah jam 2 siang aja nih, udah saatnya aku bahas kabar terbaru di dunia entertainment. Kalau tadi ada Raisa ya, aku juga mau kabarin tentang kabar terbaru nih dari Raisa. Tapi nanti dulu, aku puterin dulu lagu Sohibnya Raisa yang dulu sempet heboh banget ya, antara Raisa dan juga Isyana nih ya, dengan lagunya yang satu ini, Kau Adalah.

Siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2020.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Divya masih nemenin kamu di Santai Siang, teman Pro 2. Dan tadi aku deh sedikit spill ya kalau bakal bawain kabar terbaru dari Raisa Andriana. Yang baru Jumat lalu juga nih, Raisa tampil sebagai Sri Kandi dalam pagelaran Sabang Merauke Hikayat Sri Kandi Nusantara. Dan Raisa juga cerita-cerita tuh gimana waktu dia di sesi latihan awal, dia tuh bilang kalau dia tuh malu-malu banget setiap abis ngucapin satu kata di dialognya. Lucu ya, ternyata Raisa juga bisa malu-malu tuh Pro 2. Tapi dia juga cerita semakin berjalannya sesi latihan, dia udah makin pede tuh. Dan di setelah pertunjukan pertama juga, ia merasa lega banget karena udah berhasil melewati salah satu tantangan terbesarnya katanya. Jadi Raisa bilang dia baru pertama kali senyum dari tadi dari setelah penampilan Hikayat Sri Kandi Nusantara itu tuh tahun 2. Dan Raisa juga bilang nih, sebagai pemeran Sri Kandi, Raisa tuh harus tampil sebagai perempuan kuat dan tegas nih. Makanya dia harus menampilkan tokoh Sri Kandi dengan akting, nyanyi, dan menari sekaligus di panggung yang gede itu ya. Jadi menurut Raisa, pertunjukannya tuh gak cuma diukur dari kemampuan dalam membawakan karakter Sri Kandi aja, tapi gimana dia bisa menyampaikan pesan kepada penonton. Dan menurut Raisa, tepuk tangan penonton yang terdengar waktu Sri Kandi bicara itu tuh menunjukkan bahwa pesan yang dia pengen sampaikan itu dapat diterima dari penonton. Itu Om Pro 2. Keren banget ya Raisa ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Aduh, Adrian Halif mau 2001 kali. Bisa juga dia ya, tahan banget menghadapi ghosting. Tapi tuh Umbrodo, awas lah ya, jangan sering-sering lah ngeghosting pasangannya atau temennya ya. Soalnya kalau orang dighosting nanti capek nunggunya ya, lama-lama cepet tua, cepet ubanan gitu. Masa sih? Emang uban bisa muncul ya kalau kita masih usia muda ya? Dan ternyata emang bisa tuh Umbrodo. Yang aku baca nih di rri.co.id, uban itu gak cuma muncul karena usia lanjut aja, tapi sebagian orang juga bahkan mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu itu saat masih remaja atau juga ketika baru menjadi dewasa nih Tompro 2. Kalau menurut Cleveland Clinic, uban itu muncul saat folikel rambut mengurangi produksi melanin, yaitu pigmen yang memberi warna pada rambut. Jadi semakin sedikit melanin yang diproduksi, maka rambut kita juga akan semakin terlihat abu-abu hingga akhirnya menjadi putih atau yang kita sebut uban tuh Tompro 2. Dan penyebab utama munculnya uban pada rambut ternyata adalah faktor genetik nih Tompro 2. Jadi seseorang itu cenderung lebih cepat dapat uban kalau anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapat uban pada usia muda. Nah, sekarang coba kamu cek-cek dulu ya, tanya-tanya ke orang tua mungkin ya, papa, mama, atau ayah ibunya udah ada yang dapat uban waktu usia muda atau belum nih? Tapi ternyata tahun Umbro 2 selain faktor keturunan, ada faktor lainnya nih. Contohnya kebiasaan merokok itu juga bisa jadi salah satu alasan uban muncul lebih awal. Bahkan beberapa penelitian juga udah membuktikan tuh adanya hubungan antara kebiasaan merokok dan juga proses pemutihan rambut pada usia relatif muda. Dan selain kebiasaan merokok, ada juga yang perlu harus kamu perhatiin nih Tompro 2 ya, faktor nutrisi yang perlu diperhatiin. Contohnya kekurangan vitamin B12 ini juga bisa jadi salah satu faktor memunculkan uban lebih dini. Nah, yang tadi aku sebut tuh ya, pusing gara-gara di ghosting, stres ya Tompro 2. Stres juga bisa jadi salah satu faktor munculnya uban pada rambut Tompro 2. Jadi penelitian itu udah menunjukkan kalau stres bisa mempengaruhi sel-sel yang berperan untuk menjaga produksi pigmen pada rambut. Jadi jangan banyak-banyak stres Tompro 2. Bener tuh kalau kata orang tuh ya, jangan cemberut gitu, jangan cemberut nanti cepet tua. Ya bukan karena cemberutnya ya, karena stresnya.

Brodo Tembalembang, teman terbaik kamu, teman Brodua. Wow, wow, udah mau jam 3 aja nih. Udah harus berakhir juga santai siang kita hari ini bareng sama Divi ya, teman Brodua. Thank you so much untuk kamu yang udah gabung dan juga request lagu dari Brodo Hitlist, info UMKM dan makan siang tadi, terus juga info olahraga dan dunia entertainment barusan. Abis ini bakalan ada sore ceria bareng sama Naura dan juga Resti Chandra. So tetap stay tune terus di Brodo FM Palembang. Tapi Divi harus pamit dulu dari Jalan Raden nomor 2 kilometer 4. Divi ya pamit. Bye bye.

0: juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
0: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Lomong Pro 2 Persebaya Surabaya menuntaskan pemusatan latihan di Thailand sebagai persiapan menghadapi musim baru. Tim kini bersiap kembali ke Surabaya untuk melanjutkan agenda pramusim, dan setelah tiba di Surabaya, Persebaya juga akan menggelar launching tim untuk musim mendatang. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan klub sebelum kompetisi resmi dimulai. Informasi selanjutnya, Lomong Pro 2 film Possible Love karya Lee Chang-dong terpilih menjadi wakil Korea Selatan untuk kategori film internasional di Piala Oscar 2027. Film tersebut akan bersaing dalam proses seleksi menuju nominasi Oscar, di mana pemilihan ini menjadi pencapaian penting bagi perfilman Korea Selatan. Lee Chang-dong kembali membawa karya sinemanya ke panggung penghargaan internasional, di mana Possible Love diharapkan mampu melaju hingga nominasi Oscar 2027. Informasi terakhir, Teman Pro 2, serial The Remarried Empress dijadwalkan tayang mulai 4 November. Serial ini menjadi salah satu tontonan drama terbaru yang dinantikan oleh penggemar, di mana The Remarried Empress diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama. Ceritanya akan berfokus pada kehidupan permaisuri yang menghadapi konflik dalam rumah tangga dan kerajaan. Serial ini juga diharapkan menarik perhatian penonton melalui kisah romansa dan intrik kerajaan. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kabar kerja bertugas, saya Naura. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: sampai pun. Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Gimana kabar kamu di sore hari ini? Semoga aktivitas kamu di hari Jumat ini lancar-lancar dan sampai sore ini masih bahagia semua ya teman Pro 2. Tapi kalau kamu udah mulai sedih-sedih teman Pro 2, tenang aja, aku bakalan nemenin sedih kamu di sore ceria yang pastinya bakalan bikin kamu happy lagi teman Pro 2. So, teman Pro 2, nemenin kamu di sore ceria bareng Naura sampai jam 8 malam nanti. Pastinya kita bakal seru-seruan bareng teman Pro 2 ya, mulai dari informasi seputar kota Palembang bakalan aku bagiin untuk kamu, terus tuh juga nanti ada dunia entertainment dan juga budaya, terus juga apa yang lagi seru di Indonesia pastinya teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang pengen ngelaporin kegiatan kamu sore hari ini, boleh banget langsung aja teman Pro 2 laporin di WhatsApp kita di 0816 110916, atau juga kamu bisa langsung komen di live chat aplikasi RRI Digital. So teman Pro 2, kalau kamu juga pengen request lagu, bisa ke WhatsApp dan ke aplikasi RRI Digital juga ya. So jangan kemana-mana teman Pro 2, karena sore ceria pastinya bakalan nemenin kamu. So make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama beduk dan azan asar di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan asar, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Something Special dari Khalid featuring An Hyun Sop, teman Pro 2, yang emang kolaborasi antara mereka berdua juga nih special banget ya kan. Tapi teman Pro 2 nih, kalau ngomongin tentang yang special-special, kayaknya pemerintah kota Palembang juga lagi nyiapin yang special banget untuk kita semua warga kota Palembang, teman Pro 2 ya. Gimana sekarang untuk mendorong perkembangan yang namanya Smart Siskambling, teman Pro 2, guna untuk memitigasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah setempat. Jadi emang Smart Siskambling ini tuh rencananya bakalan dibuat dalam bentuk digital semua ya. Jadi mengintegrasikan pengawasan CCTV, terus juga sistem peringatan dini, pemetaan titik rawan, serta kanal pelaporan cepat untuk menangani ancaman kejahatan konvensional, cyber, penyebaran berita bohong, hingga kebakaran hutan dan lahan. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Jadi kalau kita di mana-mana ini bisa ngerasa lebih aman ya pastinya teman Pro 2 ya. Tapi seluruh pemahaman teknologi ini juga tenang aja, pastinya nggak akan mengganggu privacy kamu teman Pro 2 ya. Jadi pastinya semuanya bakalan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum, di mana kalau masalah privacy itu pasti bakalan dijaga banget sama pemerintah kita juga. Keren teman Pro 2 ya. Jadi kalau dari aku baca-baca juga nih ya, sekarang nih masih tahap perencanaan teman Pro 2, di mana asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari ini juga menerima kunjungan jajaran dosen di Stik Lemdikat Polri yang melakukan pengabdian masyarakat di Palembang juga. Dan dia mengatakan bahwa kegiatan ini memang berfokus pada penerapan sistem deteksi dini berbasis komunitas digital dan pemberian edukasi berkelanjutan guna memitigasi gangguan Kamtibmas di wilayah Palembang yang berkolaborasi dengan pihak kepolisian juga tuh. Wow, jadi memang kolaborasinya tuh gak cuman satu sektor aja, tapi juga ada lintas kolaborasi juga dengan pihak kepolisian ya teman Pro 2. Jadi pastinya sistemnya bakalan berjalan dengan aman dan nyaman, dan semoga juga ini sistemnya bakalan bisa beneran berdampak untuk kita semua masyarakat Palembang juga ya teman Pro 2 ya, dan bisa bikin kota Palembang jadi kota yang makin aman untuk kita tinggalin.

0: tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: FM. Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore teman Pro 2. Seperti biasa, di jam 4 sampai jam 5 aku bakalan nemenin kamu di sore ceria yang gak sendirian teman Pro 2. Aku bakalan ditemenin sama orang-orang yang keren banget, karena mereka ini rencananya bakalan ngerilis film nanti teman Pro 2 ya, di tanggal 10 September nanti. Dan filmnya nih unik banget. Biasanya kalau kita ngomongin tentang film-film horor ya teman Pro 2, kita tuh taunya film-film hantu-hantu dari Jawa gitu teman Pro 2. Nah, kali ini mereka bakalan ngangkat folklore ya dari NTT gitu teman Pro 2. Jadi unik banget, dari timur ya hantunya nih teman Pro 2. Pasti jadi ceritanya juga bakalan unik. Nah, pasti kamu penasaran kira-kira aku bakal ngobrol sama siapa aja. Langsung aja mungkin aku sapa-sapa ya, ini udah ada ikut sama kita di Zoom teman Pro 2. Ada sutradaranya nih, ada Dom Darmo, terus ada produsernya juga, ada Kak Yanti Wijaya, terus ada acting coachnya ada Kak Louis, dan juga ada castnya nih Bu Dayu Wijanto teman Pro 2. Langsung kita sapa aja. Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo. Selamat sore. Halo. Selamat sore.
1: Hai, hai.
0: Hai, apa kabar halo, halo, semuanya?
1: Luar biasa.
2: Baik, baik.
0: Luar biasa ya. Ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang filmnya, boleh gak sih kita kenalan dulu? Karena kita kan rame nih berempat ya, jadi supaya teman-teman Pro 2 juga bisa familiar sama suara-suaranya. Boleh kenalan dulu mungkin dari sang sutradara nih, Kak Dom Darmo. Boleh Kak, Kak silakan. Wah, sepertinya ini masih belum terdengar ya suaranya. Kalau gitu boleh deh, dari produsernya dulu aja deh, Kak Yanti Wijaya nih, yang dari tadi udah hai-hai dengan semangatnya nih, Kak Yanti, boleh kenalan dulu sama teman-teman Pro 2. Wow, kenapa ini ya? Apa ada gangguan kah? Wah, internet connection unstable ternyata teman Pro 2. Aduh, aduh, aduh. Kayaknya kita harus sabar-sabar dulu teman Pro 2 ya. Kita tes-tes lagi. Mungkin dari yang lain udah bisa kedengeran suara Naura ini. Wah, kayaknya nih belum kedengeran ya teman Pro 2. Waduh, aduh, aduh. Tapi sebelum kita ngobrol, mungkin aku kasih fun fact dulu aja tentang film horor satu ini teman Pro 2, yang kayak aku bilang tadi bakal menghadirkan cerita yang berakar dari kekayaan budaya Nusantara, yaitu budaya ketimuran teman Pro 2. Dan film ini judulnya adalah Suwangi Ilmu Kutukan. Wow, dari judulnya sih udah serem banget teman Pro 2 ya. Kayaknya nih bakalan bikin merinding asli deh teman Pro 2. Kalau aku baca-baca nih dari beberapa berita yang sudah naik di rri.co.id teman Pro 2 ya, ceritanya itu bakal menghadirkan itu tentang seorang laki-laki bernama Benny ya, yang pulang ke pulau dia di Keladung bersama kekasihnya Gia, dan dia mengaku ingin menjenguk Mama Lin, ibu angkatnya yang sedang mengalami sakit keras. Namun kepulangan Benny ini ternyata menyimpan tujuan lain yang dirahasiakan dari keluarganya teman Pro 2. Ternyata Benny ini berniat mencuri harta tersembunyi keluarganya untuk melunasi utang yang mencapai ratusan juta rupiah. Wah, wah, wah. Kira-kira nih kutukannya seperti apa yang bakal menemui Benny? Nah, ini teman Pro 2, kita harus ngobrol sama castnya nih biar tahu nih gimana proses pembuatan filmnya dan lain-lain teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung kita coba sapa lagi, mungkin teman-teman castnya udah bisa dihubungin lagi ya. Halo semuanya.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Wah, akhirnya terhubung juga kita ya.
1: Hai.
0: Hai. Sudah ada beberapa yang terhubung sama kita di Zoom juga nih teman Pro 2. Ada sutradaranya ya, ada Kak Dom Darmo, terus ada produsernya juga Kak Yanti Wijaya, terus ada acting coachnya juga Kak Louis, dan castnya Bu Dayu Wijanto belum masuk kayaknya ya. Oke, okay,
2: iya,
0: dia masuk.
2: Kayaknya Bu Dayunya skip deh.
0: Bu Dayu skip dulu ya. Aduh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kayaknya dari sutradaranya aja udah cukup bikin kita merasakan ya, kira-kira gimana proses produksi filmnya juga nih. Boleh sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Kak Dom boleh perkenalkan dirinya dulu sama teman-teman Pro 2 nih, supaya teman-teman Pro 2 familiar sama suara-suara yang ada juga nih.
2: Halo, saya Dom Darmo, sutradara dari film Suwangi Ilmu Kutukan.
0: Halo, Kak. Gimana kabarnya? Baik, Kak.
2: Baik selalu, selalu baik.
0: Mantap, mantap, mantap. Oke, lanjut dari produsernya mungkin Kak Yanti Wijaya, boleh disapa-sapa dulu teman-teman Pro 2.
1: Hai, hai, saya Yanti Wijaya, produser dari Suanggi Ilmu Kutukan. Salam kenal semuanya.
0: Wih, salam kenal Kak Yanti, halo. Oke deh, lanjut lagi yang terakhir. Ini acting coach kita nih, ada Kak Luis. Halo Kak Luis.
3: Halo.
0: Halo. Wah, ini kayaknya lokasinya berbeda-beda. Ini kira-kira lokasinya ada di mana aja nih? Kak Luis ada di mana nih sekarang posisinya? Wah, kayaknya ini agak-agak Zoom-nya sepertinya internetnya ya, memang unstable nih teman Pro 2. Halo Kak Luis, aman?
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya. Kedengeran enggak?
0: Kedengeran, aman Kak Luis.
2: Aman, okay. Aman.
0: Yes.
3: Halo teman-teman, kenalin nama saya Hendra Luis, saya acting coach atau acting director di film Suanggi Ilmu Kutukan.
0: Wih, keren banget Om Pro 2. Ini lokasinya berbeda-beda ya?
2: Beda-beda, saya lagi di Jogja.
0: Lagi di Jogja. Kalau Kak Yanti lagi di mana Kak Yanti?
1: Aku lagi di Jakarta.
0: Lagi di Jakarta, terus kalau Kak Luis?
3: Saya lagi meeting daerah Ciledug.
0: Ini boleh ya posisinya berbeda-beda, makanya kita tuh lewat Zoom teman Pro 2 demi mempromosikan film satu ini yang keren banget sih. Kalau aku baca sinopsisnya udah auto merinding sih sebenarnya nih
1: Kak, kita berbeda.
3: Masa sih?
0: Iya beneran. Apalagi kan kalau ngomongin tentang film horor kan kita tuh sering banget ngomongin folklornya tuh mungkin kebanyakan Jawa ya kakak-kakak ya. Kayaknya yeah. Folklore satu ini nih jarang banget diangkat tentang Suanggi gitu kan. Nah sebenarnya yeah. Suanggi tuh apa sih? Boleh gak nih salah satu mungkin dari Kak Dom dulu deh ngejelasin tentang Suanggi ini sebenarnya hantu yang gimana gitu.
2: Suanggi itu kan sebenarnya warisan budaya ya dari zaman nenek moyang, dan Suanggi itu bukan suatu hantu atau setan, dia itu ilmu gitu. Oh, ilmu yang diturunkan turun temurun gitu. Ilmu yang diturunkan turun temurun dari kakek moyang, kakek, bapak, anak dan seterusnya gitu. Jadi makanya kadang memang orang banyak persepsi mengira bahwa Suanggi itu macam kuntilanak, pocong, kuyang atau dan sebagainya, itu bukan. Jadi kita ada di sini untuk mungkin bisa meluruskan soal budaya ini gitu.
0: Oke, iya. Karena kalau ngomongin tentang film horor tuh biasanya identiknya tuh pingin ngeliat hantu-hantuan ya. Tapi yeah. Kenapa sih lebih prefer pingin ngomongin tentang ilmu hitam satu ini? Kenapa nggak tentang yang lain gitu, Kak?
2: Itu dia kan karena gini ya, kan horor hantu-hantuan gitu kan sudah banyak banget ya, apalagi dari Indonesia Barat ya.
0: Iya betul.
2: Dan literasi horor di Indonesia itu kan luas banget, besar banget gitu kan. Nah, salah satunya Indonesia Timur ini hampir nggak pernah disentuh. Dan sedangkan Indonesia Timur ini salah satu yang unik dan menarik buat kita angkat, terutama Suanggi ya, folklore Suanggi ya. Jadi makanya memang agak berbeda dari horor-horor di Jawa. Jadi kita ambil si Suanggi ini gitu.
0: Oke. Oke, kalau dari Kak Yanti sendiri ya, Kak Yanti sebagai produser, kenapa bisa akhirnya memproduser film ini? Apa yang bikin Kak Yanti tuh percaya kalau film ini pasti bakalan bikin masyarakat Indonesia tuh tertarik untuk nonton dan penasaran sama si Suanggi ini?
1: Karena Suanggi istimewa.
0: Waduh, istimewanya gimana Kak Yanti?
2: Si Yanti ini asli sana loh Kak, dia asli sana. Kenapa?
0: Kak Yanti...
2: Itulah kenapa dia angkat Suanggi gitu.
0: Oh gitu.
1: Saya mau kasih tahu tentang cerita tentang Suanggi, di mana kita dari kecil selalu diceritakan tentang Suanggi. Kita juga pengen memperkenalkan Indonesia Timur, alamnya. Jadi kita mengangkat cerita Suanggi untuk dijadikan film di layar lebar.
0: Oke, berarti kakak termasuk orang yang udah sering banget dengar folklornya Suanggi ini ya, kayak dari kecil ya?
1: Suanggi Maren.
0: Iya.
2: Suanggi.
1: Ini tiba-tiba mungkin.
0: Pokoknya kalau ngomongin tentang Suanggi, kayaknya Kak Yanti udah sering banget dengerin juga teman Pro 2 dari kecil ya. Karena emang asalnya dari sana juga gitu. Kalau ngomongin dari sisi actingnya sendiri nih, untuk Kak Luis ya. Dari Kak Luis gimana Kak Luis? Apakah Kak Luis juga waktu pertama kali mungkin baca skripnya gitu kan, terus ngeliat cast-nya, menurut Kak Luis tuh gimana sih caranya supaya cast-nya tuh juga bisa punya pendalaman karakter ya terkait cerita ini? Kan mungkin beberapa cast-nya juga tuh bukan asalnya dari timur gitu Kak.
3: Oke, kalau bicara pendalaman karakter di dalam dunia seni peran, kita punya yang namanya background karakter atau Bible karakter. Nah, dari Bible karakter yang sudah dibuat oleh penulis skripsi itulah kita tahu untuk mengarahkan talent ini mau bergerak seperti apa. Dengan semua motivasi, background karakter yang ada menjadi panduan bagi saya pribadi untuk bisa membantu teman-teman casting atau teman-teman talent, mereka bisa menghidupkan dan menghidupi karakter mereka di film Suwangi ini. Apalagi ya benar teman-teman yang lain nggak berasal dari Indonesia Timur. Nah, disitulah yang menjadi tantangan buat mereka sebagai seorang aktor, bagaimana mereka mampu menghidupkan dan menghidupi karakter mereka bukan sebagai diri mereka, namun sebagai tokoh yang dibutuhkan atau yang sudah dibangun oleh penulis. Seperti itu.
0: Oh, jadi emang ada bantuannya dari Kakak Luis juga ya, Kak Luis ya?
3: Ya, tugas saya untuk mengarahkan mereka bagaimana supaya karakter yang tadinya hanyalah tulisan atau dialog-dialog yang tadinya hanyalah tulisan bisa menyatu dengan karakter tersebut, karakter Benny, karakter Wawa, karakter Pastor John di situ. Sebenarnya kan mereka memainkan seni peran itu kan bukanlah ilmu berpura-pura. Bukan, tapi seni peran itu adalah satu ilmu, satu kebidanan yang bagaimana kita sebagai seorang aktor atau sebagai seorang pelaku seni peran mampu untuk menghidupkan dan menghidupi tokoh-tokoh atau cerita yang tadinya sifatnya adalah imajinatif atau imajinasi. Nah, dari situlah kita membutuhkan daya dan upaya kita, karakter seni kita, tentunya dengan keberagaman di bangsa ini yang berbeda ya. Itu yang menjadi keunggulan sebenarnya, keberagaman yang berbeda. Kebetulan juga dibantu juga oleh teman-teman yang lain yang berasal dari Indonesia Timur, bagaimana dialog-dialog yang benar, cara berdialektika yang tepat seperti apa. Jadi mempermudah kemudian untuk teman-teman yang bukan dari Indonesia Timur ataupun ada yang dari Indonesia Timur tapi lahirnya di Jakarta, besarnya di Jakarta, mampu untuk menghidupkan dan menghidupi karakter mereka masing-masing.
0: Wow, keren banget. Itulah ya, ilmu peran itu tuh kayak Kakak bilang tadi, bukan berpura-pura ya, tapi memang menghidupkan karakter yang ada gitu. Oke deh. Tapi kalau ngomongin tentang secara cerita ya, aku jadi penasaran, balik lagi ke Kak Dom mungkin ya, ngomongin tentang ceritanya. Sebenarnya tadi aku udah sedikit spill-spill ceritanya dikit ke teman-teman Pro 2 juga. Mungkin dari sutradara, Kak, dari Kak Dom sendiri mungkin ada pingin disampaikan juga ceritanya kembali tentang film Suwangi Ilmu Kutukan ini.
2: Oh, jadi ceritanya ini tentang si Benny ya. Dulu memang dia asal dari Pulau Keladum ini di daerah Indonesia Timur, mewakili Papua itu. Dia dari pulau ini diusir mamanya, Mamalin, untuk jangan kembali lagi ke pulaunya. Tapi karena dia butuh uang di Jakarta dan segala macam, dia jadi miskin. Pokoknya butuh uang, terlilit hutang, dia harus pulang ke rumah, pulang ke kampungnya untuk ngambil harta warisan mamanya gitu. Ternyata yang ditemui begitu dia pulang itu ternyata yang dia dapat warisan yang lain gitu.
0: Wah, warisan ilmu hitam ternyata sepertinya ya. Apakah harus nonton dulu baru tahu kira-kira warisannya apa nih?
2: Jelas harus tonton.
0: Jelas harus nonton tuh teman-teman Pro 2 ya.
1: Harus nonton.
0: Harus dong. Di tanggal 10 September ya kan nanti filmnya ya.
2: Iya, nontonnya di bioskop ya, jangan nunggu platform, jangan nunggu di Netflix atau apa. Beda sensasinya.
0: Oh iya. Betul. Nah, boleh dong diceritain tuh kira-kira gimana cerita produksinya juga tuh, Kak, selama buat film horor. Kalau ngomongin tentang nge-create film horor tuh pasti banyak banget cerita-cerita di baliknya gitu, Kak. Apakah ada juga nih cerita-cerita serem atau cerita-cerita seru di balik produksi film Suwangi ini?
2: Justru sebenarnya yang susah itu ininya sih, riset soal Suwanginya sih waktu kita ke sana kan. Karena kan Suwangi di sana kan cukup sakral kan, jadi nggak bisa sembarangan orang ngomongin Suwangi. Itu yang seremnya tuh di situ gitu. Jadi kita ketemu orang di sana, mereka ngomongnya harus hati-hati gitu. Karena kalau sembarangan kita bisa terkena petakanya sendiri. Begitu juga pas syuting. Pas syuting juga kita izin dengan ketua adat setempat. Tapi kalau kejadian aneh-aneh pas syuting yang mengerikan sih nggak ada ya, kita semua berhati mulia dan bahagia mungkin karena kita dilindungi.
3: Betul.
1: Iya. Ada sih sebenarnya.
0: Oh, apa tuh nanti boleh tuh?
1: Tapi kan dari cast out, cuman kalau dari sisi saya sih sebenarnya lebih kepada antara percaya dan tidak ya. Sebenarnya itu saya sempat sebelum syuting saya sempat akhirnya harus operasi salah satunya itu, terus ada lagi. salah satu produser kita kakaknya meninggal. Terus salah satu rekan kita, ya nggak tahu ya itu antara percaya dan tidak. Dalam perjalanan mau syuting juga mobilnya kena senggol, mungkin lebih ke mental kali ya.
3: Ada juga yang lucu, ada juga yang lucu.
0: Apa tuh Kak Luis yang lucu nih?
3: Salah satu bisa dibilang lain produser kita namanya Ezra. Jadi waktu kita di hotel di Papua, dia pikir saya ada di dalam kamar karena dia jelas dengar suara saya di dalam kamar. Ini pada saat lagi proses syuting ya, istirahat. Pulang ke rumah, pulang ke hotel penginapan, dia panggil-panggil saya, dia jelas dengar nama saya, suara saya, mungkin karena saya lagi menurut dia saya lagi ngobrol, akhirnya dia telepon. Okay? Nah, waktu dia telepon, saya angkat, saya bilang saya lagi enggak di kamar. Wow. Saya di bagian rooftop tempat karaoke, tempat kafe.
0: Oh my god, itu kayaknya bukan cerita lucu deh Kak Luis, itu mah cerita serem ya enggak sih?
2: Iya, iya benar, memang banyak kejadian aneh sih, tapi bukan syuting.
3: Gini, gini, lu enggak iya, dia bilang lu enggak bercanda kan? Terus saya bilang, gua enggak bercanda, lu kesini aja. Oke, dan akhirnya kita berdua ngobrol dan Serak, kita mending nyantai aja di atas sini di daerah di apa area kafe gitu, di hotel tempat kita nginep di Sorong.
1: Oh, dia ngeliat lu jalan Luis di lorong hotel.
3: Oh iya benar, dia lihat saya jalan katanya, dia gitu, dia panggil-panggil juga. Padahal saya lagi di kafe, teman-teman. Keren ya, keren ya.
0: Ya ampun, udah aku bilang Kak Luis main enggak cerita lucu, Kak Luis ini mah cerita horor. Gimana sih? Aku tadi udah siap mau ketawa keren, padahal.
3: Malam kalau enggak ada cerita kayak gitu kan enggak ada kisah ya.
0: Iya, iya benar. Karena kata kalau aku baca-baca tuh kayak banyak banget pengalaman orang-orang yang buat film horor tuh ada aja ceritanya gitu pas buat film gitu kan. Nah, tapi balik lagi juga ke cerita Kak Dom tadi kan dengan kehati-hatiannya juga dengan masyarakat terhadap Suwanggi ini, pastinya ada tantangannya juga kan pas ngebuat film ini. Gimana tuh Kak supaya cerita Suwanggi ini tuh juga bisa diangkat memang dengan cara yang respectful gitu, bukan cara yang kayak kakak bilang tadi nggak asal-asalan gitu Kak.
2: Jadi memang kita waktu riset memang hati-hati banget do's and don't-nya gitu kan, dan apalagi kita mewakili Indonesia Timur ya, bukan Papua aja ya kan. Suwanggi di Alor berbeda, Suwanggi di Ambon berbeda, Suwanggi di tempat lain pokoknya banyak yang berbeda-beda. Jadi kita ambil jalan tengah di situ, kita ambil ilmunya, bukan ngambil apanya ya, suatu yang sangat identik sekali. Jadi kita ambil general, secara teror, secara horror, secara atmosfer, secara ambience dan sebagainya. Jadi semoga untuk tidak menyinggung budaya atau suku tertentu sih situ.
0: Iya, karena emang itu yang jadi poinnya juga ya Kak ya, supaya nggak menyinggung juga ya, karena kan folklore itu biasanya salah satu hal yang dijaga banget ya sebagai tradisi kita juga warga Indonesia gitu.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari Kak Yanti sendiri sebagai produser gimana Kak Yanti, apakah ada tantangan tersendiri dari Kak Yanti apalagi sebagai orang yang grow up di sana gitu Kak?
1: Tantangannya agak-agak bingung kalau bilang tantangan ya, tantangannya banyak banget.
0: Iya, kalau buat film tantangannya pasti banyak ya Kak ya. Tapi ada nggak yang paling membekas dari Kak Yanti nih untuk tantangan dari film Suwanggi ini sendiri?
1: Tantangannya lebih ke tantangan buat saya lebih kepada budget ya.
0: Kalau produser kayaknya itu ya Kak yang paling tantangan ya.
2: budget dan ngadepin orang satu-satu kan, karakter orang beda-beda tuh.
0: Aduh iya lagi. Kebayang banget Kak Yanti gimana pusingnya pasti ya, Kak Dom juga, apalagi Kak Luis sebagai acting coach juga ya, pasti banyak banget tuh dramanya itu.
2: Iyalah. Banyak lulus-lulus dada aja Kak.
0: Gak apa-apa, yang penting proyeknya rampung ya Kak ya sampai sekarang ya.
2: Rampung dan happy lah kita semua. Semoga ramai lah hasil kerja keras kita.
0: Luar biasa.
3: Iya.
0: Ini kira-kira proses produksi itu berapa lama sih Kak sebenarnya?
2: Hampir 2 tahun.
0: 2 tahun, luar biasa, lama banget ternyata ya.
2: Lama, karena kan dari riset aja udah mau 1 tahun sendiri. Terus di tengah produksi kan memang salah satu cast kita tuh almarhum Cello kan meninggal gitu.
0: Okay.
2: Jadi banyak yang harus kita tahan juga.
0: Oh, jadi emang itu yang bikin prosesnya juga jadi panjang banget ya, sekitar 2 tahunan gitu teman pro 2. Jadi pastinya juga itu jadi tantangan tersendiri juga ya Kak ya, udah lama gitu kan. Pas ngebuatnya juga ada aja gitu permasalahan yang terjadi gitu ya kan. Kalau dari sesi acting sendiri gimana Kak Luis, apakah punya tantangan tersendiri juga saat menghadap ngebuat film Suanggi ini?
3: Tentunya tantangan selalu ada, nggak mungkin nggak ada ya, di bidang apapun pasti ada tantangan. Tapi tugas saya adalah saya nggak bisa memberikan tekanan itu kepada para cast, para pemain. Karena itu adalah tanggung jawab saya. Contohnya Karissa Peruset yang dia secara artikulasi dia lebih bule, dia lebih terbiasa dengan bahasa Inggris. Nah, menjadi menarik buat saya untuk kemudian bagaimana membuat Karissa benar-benar literally dia speaknya total Indonesia, jelas semuanya. Itu menarik buat saya dan praise God-nya atau puji Tuhannya Karissa Peruset berhasil menaklukkan apa yang harus dia lakukan sebagai seorang aktor. Menarik buat saya di situ. Dan ada beberapa dari bidang, dari contohnya dari gesture, dari gerak tubuh. Nggak mungkin kan kalau kita digigit nyamuk terus gesturnya harus kayak digigit lebah, berlebihan kan. Nah, jadi gesture-gesture juga yang menjadi ciri khas Indonesia Timur atau psikojinya saya sebut, menjadi sesuatu yang menarik untuk saya bagikan kepada mereka. Porsi yang tepat seperti ini, ketika dialognya bicara tentang A, harusnya gesturnya seperti ini, attitude-nya seperti ini. Hal-hal itu yang membuat menarik di film Suanggi Ilmu Kutukan ini, dan saya senang banget ada di project ini, senang parah.
0: Wah, keren banget, makin penasaran loh sama filmnya kalau kayak gini dengerinnya.
3: Nonton!
0: Kak Luis tadi ngomong ya, ada beberapa cast-nya juga yang gak fasih bahasa Indonesia gitu ya. Bisa diusahakan untuk bisa punya logat-logat timurnya juga gitu, pasti susah banget Kak Luis ya?
3: Iya, itu tantangan buat saya pribadi. Again, saya sebagai acting coach yang kebetulan ada di lapangan, dipercaya untuk ada di lapangan juga. Jadi proses syuting saya juga ada di lapangan. Saya gak boleh menjadikan apa pesan-pesan dari sutradara, biarlah itu berhenti di saya. Kemudian bagaimana saya mengelola pesan tersebut menjadi knowledge bagi para pemain. Jadi bukan sebuah tekanan buat mereka. Kalau saya harus memberikan mereka tekanan, apa fungsi saya sebagai acting coach kalau begitu?
0: Oh, gitu. Berarti memang kakak tuh sengaja banget ya. Memang berakhirnya di kakak aja gitu kalau misalnya ada sesuatu ya gitu kayak. Oke, keren banget ya.
3: Harus. Berdua.
0: Jadi bisa bikin teman-teman yang acting juga apa ya, pikirannya tuh memang fokus ke filmnya aja gitu ya kak ya.
3: Betul.
0: Mantep banget, keren. Ini kayak aku bilang tadi makin penasaran sama filmnya ya. Tapi kalau ngomongin tentang film satu ini kan aku baca-baca juga tadi kak Dom juga tuh udah beberapa kali mungkin ngesutradarai film horor juga ya kak Dom. Nah, kira-kira dari Kak Dom sendiri itu selama mensutradarai film Suanggi ini, apakah ada perbedaan signifikan dari gaya sutradaranya Kak Dom? Atau ada bahkan kakak mungkin melahirkan gaya-gaya baru gitu di directing film satu ini?
2: Di Suanggi sih saya banyak banget explore ya. Apalagi nanti kalau nonton filmnya tuh banyak treatment-treatment shot-shot ajaib sih. Yang kayak masuk ke dalam kaca, terus apa ya, banyak banget sih. Banyak-banyak treatment-treatment, eksperimen-eksperimen saya yang saya lakukan sama tim kamera dan art ya, produksi.
0: Wah, keren banget. Itu memang inspirednya dari mana Kak Dom kira-kira? Apakah memang inspirednya dari film-film luar yang kakak tonton, atau film-film Indonesia yang pernah kakak tonton, atau memang kakak punya kayak terilhami aja gitu pas baca skripnya mungkin langsung kayak kebayang, oh gini nuansanya gitu?
2: Ya pasti pertama saya banyak terinspirasi dengan film-film luar ya, Hollywood gitu. Tapi di sisi lain itu saya harus mix, nggak bisa plek saya ini. Dan karena saya ingin treatment ini cukup orisinil gitu, jadi pakai dari ilham yang saya dapetin gimana caranya supaya lebih dekat ke penonton juga, nggak terlalu jauh.
0: Oke, keren banget om Pro 2 ya. Tapi dari kakak-kakak sekalian pastinya kan ini baunya budaya ya kak ya. Gimana sih caranya supaya budaya yang dibawa juga tersampaikan secara jelas gitu sama teman-teman yang nonton juga gitu. Dari Kak Dom mungkin sebagai sutradara tuh gimana Kak?
2: Secara budaya sebenarnya kita pertahankan suangginya, dialek, terus set production design-nya kita pertahankan di situ sih. Gitu. kalau soal budaya yang terlalu kental budaya banget, kita berusaha untuk netral lah. Jangan sampai film ini menjadi film daerah, karena ini bukan film daerah kan. Okay, kita mau bikin film blockbuster lah. Mm-hmm. Kita mau bikin film nasional, kita mau bikin film yang bisa diterima masyarakat, bukan yang berarti melihat oh ini film daerah, nah kita nggak mau itu gitu.
0: Oke, paham ya kak ya, karena kalau misalnya ngomongin tentang film kayak gini, kita pastinya pingin bisa diterima sama semua orang juga ya kak pas nontonnya ya.
2: Betul, betul, karena kan memang pas pertama kali kita menjelaskan ke orang, menceritakan kita mau bikin film Suwanggi dari Papua, saudara Indonesia Timur, mindset mereka yang tertanam nih tentang Papua gitu, yang tertanam di kepala mereka tentang Papua, orang-orang itu harus pakai suku di pedalaman, pakai koteka warna, terus kulitnya hitam-hitam semua. Sebenarnya kan Papua tidak seperti itu kan. Nah itu yang harus kita luruskan gitu loh. Jangan sampai mindset-mindset kayak gitu tuh sangat menurut saya cukup sempit, sedangkan Papua atau nggak Indonesia Timur ini kan luas banget, modern, tidak sedangkal itu, tidak sesempit itu gitu. Itu yang kita kita ingin jabarkan di film ini gitu.
0: Oke, menarik banget sih kak. Itu tuh benar banget ya. Kayaknya kalau sekarang ngomongin tentang Indonesia Timur, memang kayak kak Dom tadi jelasin, banyak banget orang yang salah informasi ya. Mungkin mikirnya tuh harus kayak gini, culture-nya harus kayak gini. Padahal di film ini nanti ditunjukkan nih kira-kira sebenarnya seluas apa gitu culture-nya ketimuran gitu ya kak ya.
2: Betul, makanya orang ngira waktu dipikirnya tertinggal, padahal enggak loh, apalagi di Sorong, apalagi di mana, di Papua sana kan udah modern-modern banget.
1: Iya, tidak ekstra lagi loh kak.
0: Iya benar-benar.
1: Kan ya, kalau di Sorong sudah modern semuanya.
0: Jadi modern. Udah modern banget ya kak. Jadi apakah

0: ada Tionghoa, ada Makassar, ada Jawa pun, terus agamanya juga macam-macam, ada Muslim, ada Kristen, ada Katolik. Jadi tidak bisa di stereotyping. Nah, itu kita juga mau angkat tuh modern tapi tetap kental dengan budaya yang di sana yang apa ya, yang ramai gitu.
1: Oke, keren banget sih. Kalau ngomongin tentang budaya tuh emang luas banget ya cakupannya kak ya. Apalagi kayak kakak bilang tadi, pastinya sebagai warga Indonesia juga stereotip itu jadi salah satu hal yang berbahaya banget ya untuk kita
0: betul.
1: Hilangkan ya. Karena teman-teman juga nggak bisa nih nge-stereotip satu budaya tuh harus kayak gini, harus kayak gitu gitu teman Pro 2 ya. Jadi dengan nonton film Suang ini kayaknya nggak cuman kaget-kagetan aja ya pas nontonnya, tapi kayaknya juga belajar tentang budaya Timur juga nih secara nggak langsung nih. Keren banget.
0: Iya.
2: Yes.
1: Oke deh, teman Pro 2 kan udah aku bilang makin penasaran sama filmnya nih teman Pro 2. Kayaknya gak cuman aku aja yang penasaran sama filmnya. Kayaknya di YouTube kita juga nih udah banyak banget yang nanya-nanya untuk teman-teman cast ini juga di untuk film Suwangi ya. Aku bacain ini beberapa pertanyaan ya kak ya. Boleh langsung dijawab. Ini ada Safea yang bilang, kak Suwangi ini background ceritanya apa ya? Kalau kayak Kuntilanak kan ceritanya dia ini beredar karena sosok wanita yang meninggal saat hamil. Nah kalau Suwangi ini gimana? Aku agak awam sama Suwangi kak soalnya. Kayak diceritain tadi sama ilmu hitam ya, bukan hantu ya kak ya.
0: Boleh Ciardi atau Kak Bobby kali jawab, itu yang ahli sejarah itu.
1: Wow, ternyata nih diem-diem ahli sejarah yang bener nih.
0: Ya jadi sebenarnya kan nih tadi kayak saya bilang dari awal, ini kan ilmu yang diturunkan dari turun-temurun dari zaman animisme di animisme itu kan. Dari zaman nenek moyang tadinya memang ilmu ini buat bidan ngelahirin, terus orang sakit dan sebagainya kan gitu. Coba mungkin Pak Bobby bisa teruskan.
3: Betul sekali, menambahkan aja bahwa sebenarnya ilmu-ilmu yang ada pada masa lalu, kalau kita bicara masa lalu, digunakan untuk sesuatu yang baik ya. Sesuatu yang baik untuk menolong sesama, untuk apapun kebutuhan mereka. Misalnya mereka mau menangkap hewan buruan, dan kemudian masa berubah, zaman berubah, datang penjajahan. Kemudian ilmu itu akhirnya secara nggak langsung beradaptasi, digunakan untuk melawan orang-orang yang tadinya yang datang dengan tujuan yang jahat. Akhirnya muncullah ilmu-ilmu seperti ilmu Suwangi untuk melawan ketidakadilan yang datang dari orang luar. Begitu.
0: Malah dipakai buat, malah ujungnya malah jadi buat kekuatan sendiri gitu, biar dia merasa kuat, dia bisa berkuasa, dia bisa memperkaya diri atau menyembuhkan orang lain, ingin betul. Menjadi megalomaniak bagi dirinya sih, jadinya gitu Suwangi itu.
1: Oke, paham berarti.
2: Pokoknya lebih daripada orang lain.
1: Mm-mm. Oh, jadi tuh pengen lebih dari orang lain. Berarti kalau di film ini apakah Suwangi ini tuh kesannya tuh lebih ke negatif ya kak ya, konotasinya berarti? Diangkatnya atau malahan pingin kayak dibuat cerita dari awalnya tuh gimana manusia tuh bisa ngebuat sesuatu yang awalnya baik tuh jadi buruk gitu.
0: Oh enggak, makanya nonton, makanya ini tentang warisan.
1: Oh,
0: makanya nonton.
1: I see. Menarik.
2: Berarti
1: ya?
2: Kalau diceritain di sini berarti iya, nanti ke spoil semua.
1: Ya, kita no spoiler di sini ya teman-teman Pro 2.
0: Iya, jatuhnya spoiler. Makanya jangan berharap Suwangi ini nih sama kayak film horor-horor yang lain ya. Film horor-horor yang lainnya kan kebanyakan ada setannya nakut-nakutin. Nah, di Suwangi ini tidak seperti itu.
1: Oke, gitu. Berarti dari Kak Dom juga ini sebagai sutradara pas ngedirect film ini nih emang nggak fokus ke jump scare gitu ya Kak?
0: Jump scare-nya terjadi jump scare dan cukup ada jump scare. Cuman kita untuk jump scare ini tidak di plan. Jadi memang sesuai dengan dari dialog, dari pengadeganan, dengan kamera, dengan editing. Jadi kita memang bangun secara atmosfer, jump scare itu datang dengan sendirinya gitu.
1: Oke, paham banget sih Kak. Karena kalau ngomongin tentang jump scare tuh kayaknya nuance tuh juga berpengaruh banget ya Kak ya. Apalagi kalau dibuat dari lagu, instrumen, semuanya, sounding gitu kan. Jadi pastinya bikin kita juga ngerasa takut gitu kan.
0: Betul.
1: Oke. Menarik nih teman Pro 2. Oke, lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya di YouTube kita. Ada dari Ricky Shandy yang bilang, oh ada warga asli di balik ceritanya, pantas lebih paham ya. Tapi untuk riset filmnya gimana nih Kak? Kata dia gitu. Boleh nih diceritain lagi cerita awal riset filmnya gitu teman-teman.
0: Jadi memang eksekutif produser kita dan si Cianti juga produser dan satu lagi produser Bona Pascal memang asalnya memang dari Papua sana, asli sana, emang kelahiran sana ya. Jadi mereka mencetuskan buat film Indonesia Timur, apa nih, horor yang paling jarang banget diangkat di Indonesia Timur. Kebanyakan mereka bercerita tentang keindahan alam ataupun komedi. Nah, kita

0: angkat horor ya, keindahan tapi ada teror di dalamnya, itu Suwangi. Nah, untuk masuk ke dalam cerita riset ini, itu kita saya sama Bonal saat itu jalan ke Papua, emang turun langsung ke sana dengan bergaul dengan akamsi-akamsi sana lah. Kita nanya, kita riset, bertemu orang, walaupun cukup hati-hati, dan mereka pun tidak bisa sembarangan menceritakan soal Suwangi ini gitu. Kita ngomong-ngomong Suwangi aja tuh, kaki aja tuh nggak boleh nyentuh tanah, karena ketika kita nyentuh tanah ngomong Suwangi, Suwanginya itu tahu lagi ngomongin dia gitu. Wow. Jadi memang kita benar-benar otentik tuh kita riset ke sana gitu.
1: Wow, itu serem banget sih Kak. Berarti memang segitunya ya respectfulnya juga ya sama Suwangi ini.
0: Betul, apalagi kan ada si John Yewen. John Yewen ini kan juga dari sana kan, dan dia itu juga ada turunan sana juga. Jadi riset kami juga lebih lebih otentik juga jadinya gitu.
1: Oke, oke, oke. Kalau dari Kak Yanti gimana Kak Yanti? Boleh tadi?
2: Karena sebenarnya tuh Suwangi itu sebenarnya manusia biasa yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau misalnya seperti ceritanya Pak Dom tadi, kita riset harus hati-hati bicara. Siapa tahu orang yang ditanya itu adalah salah satu Suwangi yang ada di situ.
1: Oh ya. iya. Karena kan manusia ya Kak ya. Wow.
0: Betul.
2: Tahu itu siapa sebenarnya?
1: Ini jadi makin merinding lagi Kak dengerin risetnya juga ya.
0: Iya, serem itu risetnya, aku kemarin serem banget.
1: Kayaknya lebih serem risetnya dibanding buat filmnya nih kalau dari Kak Dom sendiri ya.
0: Iya, lebih serem risetnya.
2: Apalagi baru pertama yang kaki di Papua ya, terus tiba-tiba ketemu dengan orang-orang seperti itu, rasanya kan luar biasa rasanya mungkin ya.
0: Luar biasa sekali.
1: Iya, tapi itu yang jadi menghadirkan cerita yang lebih otentik lagi ya Kak ya. Karena memang risetnya ke orang-orang yang langsung gitu. Mungkin pernahkah ada dari riset kakak-kakak kayak beberapa warga yang ditanya-tanya gitu, ternyata mereka pernah encounter sama Suwangi juga gitu.
2: Waktu semuanya. Waktu kita syuting di salah satu pulau di Papua, ada salah satu produser pakai baju kaos Suwangi. Terus kan di nggak boleh pakai kaos Suwangi atau apapun itu kan. Tapi karena dia lihat sama ada satu anak kecil, terus dia nanya sama si kakak produser itu, Kak, syuting film syuting Suwangi ya, di sini ada loh.
1: Waduh, serem banget.
2: Kak, iya di sini tuh masih ada loh gitu. Kita tuh langsung si produser itu langsung bilang, aduh gimana? Kayak gitu kurang lebih.
0: Memang awalnya kita waktu syuting di sana tuh kita diem-diem, nggak mau bilang kalau kita mau syuting Suwangi, awalnya seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Tapi ya ketahuan ya gara-gara pakai kaos Suwangi itu, akhirnya kita harus izin apa segala macam gitu.
1: Tapi setelah izin itu tidak mempersulit proses syutingnya juga kan Kak? Apakah malahan makin lancar gitu? Aman aja ya?
0: Enggak, aman.
1: Oke deh, keren banget ya ternyata nih pas proses syutingnya juga ada momen-momen yang koplak juga kayak tadi ya. Itu agak serem sih emang. Oke deh, kalau gitu lanjut lagi nih pertanyaan di YouTube kita juga nih. Ada Chandra yang nanya katanya, apakah di sana masih banyak yang menganut dan percaya akan budaya Suwangi, dan pesan apa yang ingin disampaikan tentang Suwangi ini? Terima kasih, katanya gitu.
0: Siapa nih, mau Cianti atau Bobby?
3: Cianti nih, Cianti
0: lah.
2: Kalau ditanya di sana masih banyak, masih. Karena kenapa kita sampai ngangkat cerita ini? Karena kita pengen kasih tahu ke orang luar bahwa sampai saat ini tuh cerita tentang Suwangi itu masih ada. Orang-orang di sana pun masih percaya. Dan kurang lebih sepertinya tuh ada sampai yang bercerita bahwa itu ada sekolahnya sendiri untuk Suwangi gitu loh.
1: Ada sekolahnya tersendiri ya?
0: Ada.
1: Apakah nanti di filmnya juga bakalan diangkat nih kira-kira kayak tentang cerita-cerita ada sekolah yang tersendiri gitu-gitu?
0: Oh enggak, belum sampai sejauh itu.
1: Enggak sejauh itu ya.
0: Terlalu jauh nanti. Nanti aja tuh di Suwangi 4 kayaknya.
1: Waduh, Suwangi 4, Suwangi 1 aja belum keluar nih, udah Suwangi 4 nih. Waduh, luar biasa nih. Emang pikirannya harus sejauh itu ya Kak Edom ya? Oke deh. Ini seru banget teman produser, ternyata Suwangi itu tuh sedalam itu ceritanya ya. Mungkin orang tuh mikirnya ya nggak tahu tentang Suwangi, kayak tadi ada yang mikirnya hantu gitu kan, ada yang mikirnya apa gitu. Ternyata ilmu hitam ya memang yang diturunkan oleh generasi ke generasi kayak gitu. Tapi
0: sorry, agak koreksi dikit ya, sebenarnya bukan ilmu hitam sih. Ilmu hitam karena dia dibuat secara negatif dan secara jahat ya, sebenarnya kan dia bukan ilmu hitam, tergantung pelakunya. Makanya sampai sekarang memang ini kan kayak warisan budaya yang mereka harus jaga ya, makanya Suwangi itu masih ada sampai sekarang gitu, turun temurun.
1: Oke.
2: Dan itu turunkan ya.
0: Makanya kan di judulnya itu emang judul pertama kita Suwangi Ilmu Terkutuk. Nah, terkutuk ini kita ganti ilmu kutukan. Kenapa ilmu terkutuk kita ganti? Karena ilmu ini bukan terkutuk sebenarnya gitu loh. Tapi begitu kita menguasai ilmu ini bisa menjadi kutukan dan bisa jadi tidak gitu.
1: Keren banget. Berarti emang in the end of the day tuh bagaimana manusia tuh ngebawa ilmu itu sendiri juga ya kak ya.
0: Yes.
1: Wow, ini emang deep banget ya. Kayaknya gak cuma ngomongin hantu aja. Kalau ngomongin horror tuh emang sedip itu loh. Gak cuma ngomongin tentang jumpscare atau hantu-hantu aja. Tapi gimana sesuatu tuh banyak dipengaruhi sama emosi manusia juga gitu ya kak ya.
0: Oke.
1: Ini juga ada Rani yang ngomong di YouTube kita nih, yang bilang katanya lewat siaran di Beranda baru tahu ada interviewnya ya. Udah nungguin 10 September di bioskop Palembang. Wow, terima kasih Rani. Jangan lupa beri tiket ya. Oke deh, lanjut lagi nih pertanyaan terakhir mungkin ya kayak dari YouTube kita. Yang nanya ada dari Gea katanya, biasanya kalau film folklore dari Jawa udah banyak, ini dari timur keren banget. Kira-kira ada gak nih niat Pak Sutradara buat best folklore Sumatera Selatan juga? Kayaknya warga Palembang banget nih nanya nih.
0: Mau dong kalau ada yang mau ngasih duit, mau sini aku bikinnya.
1: Ayo yang lagi dengerin ada produsernya nih yang pengen nge-produserin filmnya, boleh deh.
0: Banyak itu Sumatera, banyak banget. Apa kemarin aku dengar ada baku ganjang ya atau apa, itu juga menarik juga itu.
1: Iya, kayaknya kalau Sumatera juga termasuk yang jarang sih diangkat folklornya ya kak ya. Sama kayak timur gitu, emang banyak banget dari Jawa gitu ya. Oke deh teman pro 2. Mungkin dari Mbak Yanti juga ada niatan nih, mungkin selain dari timur nih pingin juga ngangkat folklore lain.
2: Berdoa aja Suwangi tayang dulu.
1: Suwangi sukses dulu ya, harus ya, wajib nih.
0: Wajib.
1: Pasti dong. Kalau dari tadi sih, dari premis ceritanya gitu kan, dari proses syutingnya, dari risetnya sih berasa banget sih nuansa horornya teman-teman Pro 2 ya. Bikin makin penasaran kira-kiranya film ini bakalan dibawa gimana, eksekusinya juga gimana. Apalagi kata Kak Dom tadi juga banyak banget hal-hal baru yang Kak Dom lakuin juga di film ini. Pastinya bikin nuansa filmnya tuh makin-makin horor lagi teman-teman Pro 2 ya. Jadi wajib banget nonton sama teman-teman kamu, keluarga kamu, siapapun ya, pasangan kamu juga. Kayaknya seru nih nonton film satu ini ya gak sih?
0: Seru banget. Seru.
1: Oke deh. Ini gak kerasa banget ya. Kita udah 40 menitan nih kayaknya ngobrol nih sama Kak Dom, sama Kak Yanti juga, sama Kak Luis juga nih. Tapi sebelum kita bye-bye nih ya, mungkin boleh dari teman-teman kasih promosi lagi nih tentang film Suwangi satu ini, atau juga ada yang mau disampaikan ke teman-teman Pro 2 juga boleh. Mungkin dari Kak Dom dulu, silakan Kak Dom.
0: Teman-teman kalau mau tahu literasi horor Indonesia lebih dalam lagi, lebih luas lagi, coba tonton Suwangi Ilmu Kutukan, ini dari Indonesia Timur. Dan nontonnya harus di bioskop, karena kita di sini bukan menyajikan sekedar horor doang, tapi kita ada pemandangan yang indah di sana, tapi keindahan itu diselimuti dengan teror. Jadi harus ke bioskop, nggak bisa di platform.
1: Wajib di bioskop ya teman-teman Pro 2, karena emang shootnya ini benar-benar cakep-cakep banget ya. Apalagi kalau di Indonesia Timur pastinya tuh, wah, landscape-nya nggak kebayang tuh seberapa cantiknya tuh ya.
0: Iya betul, belum lagi orang-orangnya nggak kayak film Indonesia deh, begitu ditaruh orang-orang timur di situ.
1: Wah, cakep banget, mantep tuh teman-teman Pro 2, 10 September ya, jangan lupa nonton nih. Oke, lanjut dari Kak Yanti, boleh Kak ya?
2: Teman-teman sekalian, kalau boleh tanggal 10 September, mampir. Yuk, jangan sendiri, tapi rame-rame ajak teman-teman nonton di bioskop kesayangan masing-masing. Satu lagi, jangan nonton bajakan.
1: Nah, ini.
2: Dengan segala tenaga dan usaha jerih payah. Terima kasih.
1: Wih, itu dengar teman Pro 2, please jangan nonton bajakan ya. Ini 2 tahun lo produksinya, masak ditonton bajakan, parah banget. Ayo dong kita dukung ya film-film lokal Indonesia ini yang keren-keren banget gitu teman Pro 2, apalagi ngangkat budaya Indonesia. Wajib banget kamu sebagai anak muda untuk tahu juga. Oke deh, kalau dari Kak Luis, gimana Kak Luis? Boleh?
3: Oke teman-teman Pro 2, selama ini kita mengenal Indonesia Timur dari keindahan alamnya, tapi Indonesia Timur juga punya sisi eksotis lainnya, salah satu dari cerita-cerita lokal yang ada. So, lewat Suwangi teman-teman bisa mengenal sisi eksotis tersebut. Dan jangan lupa nonton film Suwangi di bioskop 10 September 2026, teman-teman. Dan nikmati keseruannya, nikmati identitas dari Indonesia Timur dalam perspektif yang berbeda.
1: Wow, mantap, mantap, keren-keren banget ini. Emang nih, gak salah nih, bareng krunya Suwangi, keren-keren banget. Om Pro 2 ngobrolin tentang film Suwangi yang bakalan rilis di tanggal 10 September 2026. Kayak Kak Don tadi bilang ya, sama Kak Yanti juga bilang, ajak semua keluarga kamu untuk nonton, teman-teman kamu. Ajak satu kelas juga boleh deh.
3: Ajak.
1: Ajak semuanya deh nonton rame-rame kita gitu, Teman Pro 2 ya. Nikmatin nuansa ketimuran yang beda banget sama film-film yang pernah kamu tonton lainnya gitu, Teman Pro 2. Apalagi kata Kak Dom tadi, ini film Indonesia yang ngangkat kisah timur tuh jarang banget gitu, Teman Pro 2. Jadi dari film Suwangi ini mungkin kamu gak cuman kaget aja, tapi juga belajar tentang budaya Indonesia secara gak langsung. Keren. Oke deh, thank you so much ya kakak-kakak sekalian, Kak Luis, Kak Dom, Kak Yanti,
0: thank you
1: so much. Sayang banget sih kita gak bisa ngobrol lebih panjang lagi ya, sorry.
0: Oke.
1: Sebenernya aku gak kesan sih.
0: Thank you, terima kasih semuanya.
3: Terima kasih teman-teman Pro 2, thank you teman-teman Pro 2.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi, semoga filmnya sukses ya. Semoga nih bisa 1 juta penonton deh. Wow.
0: Amin. Terima kasih.
2: Yo, bye-bye.
1: Bye-bye semuanya. Thank you.
3: Bye, thank you.
1: So, teman Pro 2, itu tadi obrolan kita bareng kru dari Suwangi Ilmu Kutukan ya, teman Pro 2. Yang film satu ini nih wajib banget kamu tonton di bioskop tanggal 10 September 2026. Apalagi kalau kamu pecinta film horor nih, wah wajib nih. Karena kalau ngomongin film horor pastinya tuh kayak Kak Dom tadi ngomong ya, gak cuma kaget-kagetan aja, tapi juga banyak juga nilai-nilai moral mungkin yang bisa kamu ambil juga dari film satu ini, teman Pro 2. Seru ya. So, teman Pro 2, thank you so much juga yang udah dengerin Sore Ceria bareng Naura dan juga krunya Suwangi Ilmu Kutukan. Dan untuk kamu yang pengen nonton ulang tadi siarannya, bisa banget kamu tonton lagi di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. So, teman Pro 2 bareng Naura di Sore Ceria masih bakalan berlanjut sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

bersiap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Beyonce dengan Morning Dudong, teman Pro 2 yang emang jadi rilisan terbaru Beyonce juga ya di bulan lalu, yang emang lagunya juga tuh super summery banget vibe-nya gitu kan, berasa kayak lagi di pantai gitu dengerin lagu satu itu, wah enak banget gitu teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya kalau ke pantai sekarang ya di era-era yang lagi gak baik-baik aja, asepan ya teman Pro 2. Meskipun di kota Palembang juga gak ada pantai sih. Tapi kalau ngomongin tentang summery vibe teman Pro 2, ternyata ada salah satu penulis dan juga songwriter dari Korea Selatan nih yang sukses banget juga di Amerika teman Pro 2 ya, yang baru aja ngerilis lagunya yang katanya lagu-lagu yang dibuat dia di EP terbarunya ini nih juga inspirasinya tuh karena summery vibe gitu teman Pro 2 ya. Jadi ini Jennie teman Pro 2 baru aja ngerilis EP dia gitu ya dengan 3 lagu baru, yaitu Fallen Angel, Heaven, dan Less Than A Lover. Mungkin kalau Less Than A Lover itu kamu udah sering banget dengerin lagunya dan emang setuju banget sih, summery banget lagunya teman Pro 2 ya. Kayak rasanya tuh kayak lagi di Italia gitu, terus lagi di jalan-jalan di Italia bareng sama orang yang kamu sayang gitu kan. Waduh, waduh, waduh, enak banget gitu lagunya teman Pro 2 ya. Tapi sayangnya Less Than A Lover lagunya pendek banget gitu teman Pro 2 ya, agak sedih gitu. Tapi ternyata nih Jennie juga emang baru aja ngerilis single terbaru kayak aku bilang tadi juga. Ini tambahan singlenya yaitu Falling Angel dan juga Heaven teman Pro 2, yang dulu tuh sempat dihin-hin sama Jennie juga. Dan lagu Falling Angel ini tuh gak cuman rilis secara digital aja teman Pro 2, tapi juga ada music videonya, yang di mana nih music videonya juga keren banget teman Pro 2 ya. Kalau aku baca-baca nih katanya music videonya juga terinspirasi dari Tim Burton teman Pro 2. Wow, pantesan nih pas aku tonton music videonya tuh emang vibe-nya tuh gimana ya, Tim Burton-es banget dengan nuansa yang agak-agak dark tapi juga ada innocent-nya gitu teman Pro 2. Yang emang kayaknya tuh goals-nya Jennie banget teman Pro 2 yaitu balancing antara light dan juga dark gitu ya kan. Dimana di salah satu outro-nya juga Jennie tuh kayak ngomong throne might be the sharpest fiercest thing on the earth kan, dimana di terakhirnya dia ngomong and yet they bloom into the world most beautiful roses. Wow, wow, wow, keren banget teman Pro 2 ya, yang artinya, nah google sendiri deh. gak, dia tuh ngomongin tentang bagaimana kalau duri itu tuh ada sesuatu yang paling tajam dan mengerikan di muka bumi ini, tapi in the end of the day itu tuh bakalan ngebloom menjadi mawar yang indah gitu. Makanya mungkin Jennie tuh pingin ngebuat kontradiktif antara sesuatu yang negatif dan juga sesuatu yang positif gitu ya. Di music videonya juga itu kelihatan banget di awalnya Jennie tuh kayak angel yang jatuh gitu dari langit gitu kan, terus di akhirnya tuh ada api-api gitu kan yang nunjukin dia makin kuat lagi, yang mungkin awalnya tuh diawali dengan dia yang innocent menjadi dia yang menjadi lebih berani. Keren teman Pro 2 ya. So untuk kamu yang suka sama Jennie pastinya udah penasaran juga sama lagu satu ini, Falling Angel teman Pro 2, langsung aja aku puterin untuk kamu. This is Falling Angel.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung bersama Programa 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Asy-Syafat ayat 1-9 bersama Qori Abdillah Gopar, SAGMM. Lalu di jam 18.07 kita juga akan mendengarkan Beduk dan Azam Maghrib di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa ya, aku bakalan ngasih kamu informasi seputar dunia kebudayaan, tapi teman Pro 2. Tapi sebelum kita ngobrol tentang dunia kebudayaan, teman Pro 2, aku pengen tanya sama kamu semua, kalau kamu lagi jalan-jalan ke luar negeri atau ke luar daerah kamu gitu kan, biasanya tuh sering banget orang bilang, jangan lupa oleh-olehnya ya, jangan lupa oleh-olehnya ya. Kira-kira kalau kamu dengerin kata itu, gimana perasaan kamu teman Pro 2? Apakah kamu kayak ngerasa terbebani atau kamu malah ngerasanya seneng-seneng aja gitu berbagi pengalaman kamu lewat oleh-oleh yang kamu bawa untuk keluarga atau teman-teman kamu? Gimana tuh? Nah, tapi ternyata teman Pro 2, kalimat jangan lupa oleh-oleh ini tuh jadi salah satu kalimat yang gak cuman muncul aja tiba-tiba gitu teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya ini tuh udah jadi salah satu kayak kebudayaan kita orang Indonesia juga gitu kan. Jadi kalau dari beberapa penelitian yang ada teman Pro 2 ya, kenapa kata-kata kayak jangan lupa oleh-oleh itu tuh jadi populer gitu teman Pro 2? Karena dengan memberikan oleh-oleh ke orang lain itu tuh sebagai tanda juga kalau kamu perhatian kepada orang itu gitu teman Pro 2. Jadi meskipun kamu gak di tempat yang sama orang itu, biasanya kalau kamu beliin oleh-oleh untuk seseorang gitu kan, artinya kamu mengingat orang itu meskipun jaraknya jauh gitu. Jadi emang kayak cara gak langsung jadi pesan juga ya, kalau misalnya hey I remember you loh, asik gitu kan. Terus juga nih, kalau beberapa orang ngerasa memberikan oleh-oleh itu sebagai cara untuk berbagi pengalaman perjalanan mereka juga. Misalnya nih oleh-olehnya tuh dari Jogja gitu kan, biasanya dibawain dodol atau juga kayak apa ya namanya? Aku lupa sih. Banyak ya oleh-oleh dari Jogja gitu teman Pro 2, kayak bakpia gitu-gitu kan. Nah, itu tuh biasanya juga jadi salah satu kayak simbol ke orang-orang yang kita sayang gitu kan. Kalau ini nih hal yang tradisional dari tempat yang aku kunjungin gitu kan. Jadi secara enggak langsung memperkenalkan budaya kita juga ke orang lain gitu. Ataupun selain itu, dengan memberikan oleh-oleh itu juga bisa membangun hubungan dekat antara kamu dan orang lain juga teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu ngasih oleh-oleh tuh biasanya ada perasaan kayak connected gitu ya teman Pro 2. Dimana kalau kata pengamat budaya dari Universitas Indonesia Prof. Dr. Agus Aris Munandar, dia pernah menjelaskan bahwa tradisi memberikan sesuatu dalam masyarakat Indonesia itu berkembang dengan berbagai fungsi sosial juga, termasuk menjadi bentuk oleh-oleh. Menurutnya pemberian itu dapat berfungsi sebagai tanda keakraban dan juga mempererat tali silaturahmi gitu. Tapi teman Pro 2 ya, untuk kamu semua juga jangan sampai kata-kata jangan lupa oleh-oleh itu jadi kata-kata yang apa ya, kayak demanding juga teman Pro 2 ya. Mungkin kalau kamu ngucapinnya main-main ke teman kamu ya gak apa-apa gitu, tapi jangan sampai kata-kata jangan lupa oleh-oleh itu jadi pressure untuk kamu sendiri, harus banget wajib ngasih oleh-oleh ke orang lain gitu kan. Kalau emang gak ada apa ya budgetnya gitu untuk ngasih orang lain ya gak apa-apa gitu. Kamu bisa oleh-olehin cerita kamu ke teman-teman kamu yang biasanya kalau ngomongin cerita-cerita pas liburan tuh juga pasti banyak banget yang seru-seru dan lucu-lucu teman Pro 2. So kalau kamu juga pengen berbagi cerita kamu yang kemarin-kemarin sempat liburan teman Pro 2, apalagi kan kita di bulan tahun-tahun ini tuh sering banget ya ada libur panjangnya tuh, boleh kalau kamu ada cerita-cerita seru dari pengalaman liburan kamu gitu teman Pro 2, boleh kamu bagiin di WhatsApp kita di 0816 110 916.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 lawan waktu dan jarak dari Bernadia ya. Dimana nih kalau ngomongin lawan waktu dan jarak di lagu ini nih, ngomongin soal LDR ya teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau salah satu kolektor seni, satu ini teman Pro 2 ya, di Musi Jajur Galeri, dia nih lawan waktu dan anak muda. Di mana dia tuh ngomong kalau saat ini keberadaan barang antik tuh bisa menjadi sarana edukasi sejarah bagi generasi muda yang sekarang tuh emang udah jarang banget diminatin sama anak-anak muda. Makanya sampai sekarang dia tuh masih membuka galeri dia atau memproyek dua untuk mempertahankan berbagai koleksinya juga, dan bisa didatengin sama anak-anak muda juga supaya anak-anak muda tahu gitu kan koleksi-koleksi zaman jadul tuh ada apa aja gitu teman Pro 2 ya. Nah, jadi kalau misalnya aku baca-baca di sini teman Pro 2 di Musida Jadul Galeri ini, mereka tuh nyimpen benda-benda dari periode sebelum kemerdekaan hingga sekitar 1950-an sampai 1960-an. Dan mostly dia tuh banyak banget nyimpan barang-barang elektronik gitu teman Pro 2, kayak radio, terus tuh juga barang tik antik, mesin jahit gitu teman Pro 2, yang emang jadi salah satu barang yang bersejarah banget untuk perjuangan Indonesia juga ya kan, keren banget. Dan pengelola galeri, si Amir Jadul ini mengatakan bahwa benda bersejarah itu juga memberikan pengalaman berbeda dibandingkan hanya melihat dokumentasi berupa foto atau tulisan aja. Jadi menurut dia, masyarakat itu tuh dapat melihat langsung bentuk bendanya, bahkan memahami fungsi dan karakteristik pada masa lalu kalau ngelihat langsung barang-barang tersebut teman Pro 2 ya. Jadi emang vibe-nya tuh beda ya kalau kita ngelihat di foto. Mungkin bisa ya kalau sekarang kita Google-Google ngelihat di foto-foto gitu kan, kayak misalnya radio jadul gitu kan ada di Google. Cuman vibe-nya tuh pasti berbeda kalau kamu lihat langsung. Ada apa ya, perasaan kayak mungkin jejak-jejak sejarahnya juga terlihat di situ ya teman Pro 2 ya kan. Apalagi itu juga sebagai bentuk apresiasi kita sebagai anak muda juga kepada para orang-orang yang masih menjaga koleksinya teman Pro 2 ya, sampai sekarang masih dipamerin sama kayak Kak Amir ini yang pastinya keren banget teman Pro 2 ya. Dan kedepannya Kak Amir juga berharap nih kalau Musi Jadul Galeri ini bisa dapat terus berkembang dan menjadi museum khusus yang menyimpan berbagai benda lama termasuk koran dan juga buku. Makanya dia juga ngajak banyak banget masyarakat Palembang yang masih memiliki benda peninggalan keluarganya untuk gak buru-buru buang benda-benda tersebut juga gitu. Jadi bisa kamu simpen, terus bisa kamu liatin ke anak cucu kamu nanti teman Pro 2. Keren ya. So untuk kamu juga teman Pro 2 yang kepo-kepo tentang koleksi Musi Jadul Galeri ini, kamu bisa banget langsung aja tonton dan juga baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, Kylian Mbappe mencetak hat-trick saat Real Madrid meraih kemenangan di Santiago Bernabeu. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi tim di hadapan pendukungnya, di mana Jose Mourinho juga meraih kemenangan pada laga kandang perdananya di Bernabeu. Kemenangan ini juga menambah catatan positif Madrid di awal musim. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, G-Dragon mengundang keturunan veteran perang Korea untuk menghadiri konser Big Bang. Undangan tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para veteran dan juga keluarganya. Langkah G-Dragon mendapatkan perhatian karena menunjukkan kepedulian terhadap sejarah dan perjuangan para veteran. Informasi terakhir, teman Pro 2, sutradara nasional Treasure Tree mengungkapkan bahwa proyek film tersebut berpulang segera terwujud. Kabar ini menjadi angin segar bagi penggemar warabala National Treasure. Film ketiga akan melanjutkan warabala yang sebelumnya dibintangi oleh Nicolas Cage, di mana proyek ini telah lama dinantikan setelah film keduanya dirilis pada tahun 2007. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang, dan teman Pro 2, Info Pro 2 tadi juga menutup kebersamaan kita di sore ceria hari ini, teman Pro 2 ya, yang dimana sudah dimulai dari jam 3 tadi sampai mendekati jam 7 ini. Thank you so much teman Pro 2 yang udah nemenin Naura juga di hari ini. Tadi kita udah seru-seruan bareng dengan berbagai macam informasi seputar dunia entertainment, terus itu juga budaya dan juga Palembang. Dan untuk kamu juga, tadi kita udah ngebahas seputar film Indonesia juga yang keren banget, teman Pro 2, yang bakal tayang di 10 September 2026 nanti. Jadi jangan lupa kamu nonton juga ya, teman Pro 2. So thank you so much teman Pro 2 yang udah nemenin aku dan udah join di WhatsApp dan juga di aplikasi RR Digital. So lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye-bye. Bahagia selalu teman Pro 2.

ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin sekedar say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lu buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good.
0: All good, good
1: baik
0: ya.
1: Sekali. Ini, luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi nyirit-nyirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Kan? Kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Mm-hmm. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. Huh? 4 hari sih sayang ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh nggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan? Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke, berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
1: Kedua kalinya,
0: oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka. Lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert,
1: tapi
0: serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja.
1: Benar sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan kayak.
0: Yes.
1: Kalau dulu kan kayak hai, like kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mafamifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya.
1: Kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers.
1: Oke, okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya.
1: Ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, okay, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Aurea kayak gimana.
0: Oke, okay, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Karena gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya mungkin. Maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya.
1: Iya,
0: kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener,
1: nge-recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka atap.
0: Iya, buka atap gitu ya.
1: Iya,
0: bener.
1: Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh, wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tung, tung.
0: Oh, really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, paham.
1: Atau orkestra,
0: gue suka. Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Gue kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikirannya gagal malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Oke. Berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali bener. Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu kan. Betul. Kayak kalau negatif mulu capek ya sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja ya, gua.
0: Ya, gua iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Aduh. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Ini nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba.
0: Oke.
1: Terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oke.
1: Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Okay. Ya iyalah ya, dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4, dikira fotokopian. Oke.
1: Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu
0: okay.
1: kan. Terus gue kepikiran. Aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow.

0: pikirkan. Okay. Manis dirimu di hadapanku.
1: Nah, wow. Itu. Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
2: Iya, benar. Oh wow, berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya?
1: Jadi sebenarnya gue nggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
2: Iya bener sih. Bener. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan bener. Gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya. Oh, jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
2: Bener, kan? Gak salah.
1: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
2: Oke.
1: Okay. Iya kan?
2: Oh wow, berarti banyak orang yang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
1: Ya takutnya.
2: Iya sih,
1: ya
2: bener
1: kan?
2: Sih.
1: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
2: Betul.
1: Yang dibohong-bohongi gitu.
2: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
2: Wow, langsung jadi satu lagu.
1: Langsung jadi.
2: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
2: Oke.
1: Prosesnya ya.
2: Iya.
1: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
2: Oh oke. Okay.
1: Gitu.
2: Oke. Okay.
1: Aku seneng sih. Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
2: Menerimanya gitu
1: menerimanya.
2: Ya.
1: Dan sebenarnya pesan aku sih nggak muluk-muluk ya. Nggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu. Udah cukup lah.
2: Benar.
1: Manis aja gitu.
2: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya gak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Benar berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar-benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul. Yes. Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Okay.
1: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya 2 tahun gitu.
0: Yeah, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua gak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Iya gua jalan ya.
0: Wow.
1: Ya pokoknya gua...
0: Wah itu effort banget sih jujur.
1: Jujur. Tapi kan gak tahu kan. Gua gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gua kontenin.
0: Iya,
1: coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa enggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh, oke.
1: Mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW
1: kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tuh enggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja, ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi celananya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting. Dan view-nya ada 10 juta tadi?
1: 10 juta 200. Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan. Berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Iya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah, tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
1: Oke.
0: Gak bercanda, bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita coba.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Seru. Ya. Biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Oke, gimana tuh gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap
0: tuh?
1: Ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh,
1: tuh,
0: spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara. Ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. Gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: ya?
1: Gue.
0: Really?
1: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata.
0: Okay.
1: Kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar. Sinar mata itu kayak redup gitu.
1: Benar, ya. Gitu ya. Udah. Okay. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Maaf ya, maaf. Iya, ya, benar.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata kan? Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
1: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udahlah, loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya.
0: Mungkin.
1: Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Bukan terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi.
1: Betul.
0: Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samura, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan,
0: benar.
1: Gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Bukan ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Nama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga. Tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka mata.
0: Bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pastinya ya.
0: Pasti.
1: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Gitu kan. Betul. Nah, tutup mata, pakai headset tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu. Di luar.
0: Lagi di alam
1: rasain,
0: gitu.
1: Rasain. Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Kayak aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah?
1: Enggak. Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa denger nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya
1: kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan, di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik. Lirik terakhir nih pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
0: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, 2 minggu aja lah. Enggak kelamaan. Ya, karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya.
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi. Yesinas The Sound namanya. YCL Sinestesia The Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke, wow.
1: Segmennya. Yesinas The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak. Bener.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan? Iya,
0: bener, itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke. Okay.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal
0: kakaknya. Mana nih orang-orang yang mau kawal nih? Mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh. Pasti kamu bisa gitu.
0: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul, betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling gitu kan, soal traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke,
1: benar. Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Kalian mau nanya buat kakak Yisel.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih salah ya. Gak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Uh-huh. Oh, wow.
1: Iya, udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih, bener. Gitu. Benar. Unik bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan.
1: Iya. Kalau cantik kan udah biasa. Ih, lu cantik banget gitu. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik. Aku suka.
0: Oh, wow. Itu salah satu pujian yang bikin lu kayak oh gitu. Ya?
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 sih. Orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah, itu dia. Benar.
1: Iya.
0: Jadi unique ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa ngambil nada dari apa yang denger gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau gitu?
0: Iya, benar-benar. Oh, wow, oke.
1: Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simple sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Iya aja ya, Yesiel Trivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari KYS, kira-kira ada yang ingin sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: ya. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, kalau wahai
1: sih gue.
0: enggak gue sih, tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah,
1: jadi ya fun fact ya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba
0: biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru
0: kan?
1: Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai enggak, Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya
1: boy.
0: Kan. Karena bakal membawakan lagu. Iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu Kakak untuk next project-nya. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi emang. Oke deh. Oke, terima kasih KYSI, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari KYSI tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap? Alright. Gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: Dih, kebangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
3: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
2: Ini jaga malam coy, bukan jaga makam.
3: Asik, makan di mana kita Pak?
2: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.

91,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam Prodi 2, kembali Barian Daim di Jaga Malam untuk hari ini di Jumat 28 Agustus 2026 sampai jam 11 malam. Tamam Prodi 2 nemenin kamu di akhir bulan gitu. Kalau di akhir bulan nongkrongnya di rumah aja gitu ya. Kamu juga bisa tambahin playlist aku malam ini, boleh request mau kirim salam juga boleh banget di 0816-1106-1116 atau boleh DM follow juga Instagram di Pro2 RRI Palembang. Kita tinggalin Somebody to Love yang dirilis di tahun 2010 teman Pro2 Justin Bieber, masih muda banget ya. Next aku mau puterin lagu Lady Gaga, Abracadabra.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Selamat datang kepada Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Prodo buat malam ini yang lagi kerja sama kerjanya teman Prodo ya, atau mungkin kamu lagi memikirkan satu hal teman Prodo. Agak stres sedikit karena mungkin pekerjaan banyak, atau mungkin stres karena ada permasalahan sama someone special teman Prodo ya. Tapi coba deh teman Prodo, kalau misalnya lagi stres gitu, kamu boleh telepon teman kamu gitu. Teman sama bestie gitu ya. Karena buat teleponan kurang lebih 10 menit sama teman itu termasuk kayak bisa ngilangin stres juga teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin self care itu bukan cuman kayak skincare, me time atau healing sendirian, tapi bisa juga menelpon teman kamu. Jadi tren call your bestie ini sebagai bentuk self care ternyata punya dasar ilmiah. Jadi orang yang mendapat panggilan rutin mengalami penurunan rasa kesepian sekitar 20%, kecemasan sekitar 30%, dan gejala depresi hampir 24%. Panggilannya pun ini ditargetkan singkat ya, cuma 10 menit dengan fokus pada mendengarkan dan juga membangunkan percakapan gitu. Dari penelitian juga nih dari Jeffrey Hall yang terbit di Communication Research juga menemukan bahwa satu percakapan berkualitas dengan teman dalam sehari itu dapat meningkatkan daily well-being. Jadi gak harus deep talk, bisa bercanda gitu, cerita random juga, atau sekedar saling mendengarkan. Jadi gak usah cerita berat-berat ya teman berdua ya. Jadi tengah hidup yang makin sibuk dan waktu yang berkualitas dengan orang terdekat yang makin berkurang juga. Jadi intensi talk time itu bisa jadi bentuk self care yang sederhana, gratis, tapi meaningful teman berdua ya. Coba deh kamu telepon bestie kamu gitu, cerita random atau mungkin kayak sekedar tanya ngapain aja hari ini gitu ya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Nah,
1: yuk kita hemat listrik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada cewek tuh.
1: Unik lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Bella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali. Teman terbaik.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya.

0: nasi daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
3: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, enaknya mungkin akhir tahun kamu udah menyiapkan liburan mau kemana gitu ya. Kalau dilihat sih teman Pro 2, Bali asik juga gitu ya. Tapi kalau dilihat dari beberapa info atau berita kemarin teman Pro 2, banyak turis-turis tuh yang bisa dibilang kayak seenaknya di negara orang teman Pro 2 ya. Ada yang gak pakai baju di kafe. Kemarin kan sempat heboh juga media sosial gitu. Jadi mereka tuh nongkrong gitu di salah satu kafe tanpa pakai baju gitu teman berdua. Ya, ya seenggaknya gitu. Kalau kita di tempat orang gitu kan harus sopan lah gitu teman berdua ya. Mungkin Bali bisa mencontohkan Thailand teman berdua. Bisa dicontoh gitu ya. Karena pemerintah Thailand ini melayangkan peringatan keras terhadap para turis asing atau wisatawan mancanegara. Jadi otoritas setempat nih tidak segan-segan mencabut visa dan memulangkan turis asing yang membuat keributan serta melanggar hukum istiadat lokal demi menjaga citra pariwisata negara tersebut. Jadi dikutip dari The Nation Thailand, Menteri Pariwisata Olahraga Thailand Sarusak menyatakan bahwa maraknya laporan perilaku tidak terpuji ya dari beberapa kelompok turis asing telah mengganggu kenyamanan, tingkat keamanan hingga merusak citra kawasan wisata lokal gitu. Jadi ia menegaskan bahwa pemerintah Thailand siap berkoordinasi lintas instansi untuk mengambil tindakan tegas secara instan, termasuk ini langkah ekstrim yakni mencabut visa turis pembuat onar gitu ya. Ia menekankan Thailand tidak akan membiarkan turis dari keluarga negaraan manapun memperlakukan negaranya seperti taman bermain seenaknya gitu, atau manfaatkan area wisata sebagai wadah ekspresi simbolis yang berkaitan dengan konflik politik di negara asal mereka gitu. Jadi menurut Surasak ini penindakan hukum secara tepat terhadap turis bermasalah sebelum situasi membesar dapat membantu menjaga iklim pariwisata yang positif sekaligus memberikan rasa aman juga bagi pelaku usaha lokal dan wisatawan lain yang datang murni untuk berlibur gitu ya. Semoga teman Pro 2 di Indonesia pun kayak bisa tegas juga terhadap turis asing gitu untuk bisa masuk ke negara kita gitu teman Pro 2 ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

101,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada Niki, teman Pro 2, Thomas of a Girl Ching. Ya, dan teman Pro 2 sampai di sini yang temenin kamu ya. Di jaga malam untuk hari ini di 28 Agustus 2026. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 8 malam tadi, teman Pro 2. Dan tetap terus dengerin Pro FM. Sekelar ini kamu bisa dengerin lagu di Jazz Music, atau mungkin kamu pengen tidur juga enggak apa-apa, teman Pro 2 ya. Yang lagi beraktivitas tetap semangat dan tetap safety, teman Pro 2, tetap protect yang namanya diri kamu. Lagi di luar jangan lupa pakai masker, banyak minum air putih ya. Dan aku pamit, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siap-siap kembali untuk

Instagram TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional Bintang Radio 2026.

0: orang ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua. Masih dalam rangkaian Spada, selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku hadir buat kamu ya, dengan siaran berjaringan Belajar Sumba nanti dari Pro 2 FM Bandar Lampung. Oh bukan, hari ini bersama Pro 2 FM Jambi aja ya kayaknya ya. Pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam MLC Weekend Belajar Sumba. Oke ya. Anyway guys, kalau kita langsung aja pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Inspira Kolbu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Pro2 yang insyaAllah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Selamat pagi teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman, kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Pro2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah enggak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru. Dalam kehidupan ini tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini teman-teman. Jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik, dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri, daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya. Hanya saja lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya. Menyamakan doa dan tujuan, tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh. Doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus, yang harus benar-benar tulus memohon pada Allah Ta'ala. Ada tekad yang harus bulat, dan ada kepasrahan yang begitu lembut. Doa tidak sepercanda manusia dengan lisannya. Teman-teman, pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu mintanya. Pahami konsep ini. Saya ulang sekali lagi.
Pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah beliau pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Tentu pernyataan Ali bin Abi Thalib ini relate dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya, ketergantungan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala, hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi. Lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi, teman-teman. Ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk, bukan kepada Khalik, maka sejatinya, hakikatnya, manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi, bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu, dengan gampangnya, Allah merubah siang dan malam. Apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka pesan saya, teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ila walan syukuran kasyirun. Barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. InsyaAllah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya. Bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

Dari kantong albumnya Kemen Parekraf Semen Pro 2, ini anak-anak daerah yang sukses banget berkarya lewat jalur musik ya. Salah satunya adalah Dadulaku dengan The Box yang udah aku puterin buat kamu, spesial banget. Tapi emang sih anak-anak wilayah timur kayaknya kalau bikin lagu tuh kayak wah totalitas banget ya, luar biasa banget. Sama kayak R Muxim Squad juga salah satunya yang kalau aku bilang, waduh ada plus-plus gaya Papuanya, yes. Oke deh, tapi apa sih yang namanya karya anak-anak lokal ya, anak-anak band atau indie lokal itu emang udah luar biasa banget teman-teman.

0: untuk mengikuti kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026. Widih, cepetan-cepetan karena besok ya ditutup. Tanggal akhirnya adalah 30 Agustus 2026, guys. Pengen tahu gimana caranya? Ini dia.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2022.

lagunya di recycle ya teman Produa. Kalau dulu kan udah lama banget sih Bunglon itu di 1999-an ya, 1998-99 itu berkarya dengan lagunya Dulu. Wih, dulu banget, ya udah lama nih. Kemudian hadir dengan versi recycle ya di tahun 2019 gitu aja, setelah sekian lama ya. Akhirnya mereka merecycle lagu itu. Tapi emang sih lagunya itu enak sih walaupun di-cycle, cuman emang kayaknya gak ada beda aja sih versi awal sama versi sekarang, tapi tetap Bunglon ya yang ngebawain. Kayak pengen memperkenalkan lagi karya-karya lama mereka gitu aja, karena kan bikin lagu tuh gak gampang guys. Makanya nih ketika sudah ada lagu, jadi kayak ya udahlah ya, jangan sampai tidak kayak terekspos kembali lagu-lagu lama yang sudah sempat hits di eranya gitu kayaknya ya. Oke deh ya. Selamat pagi, aku pengen banget nih nyapa buat yang lagi pada dengerin Produa FM. Wow, jadi memang ya teman Produa, kalau ngomong seputaran karuhut lah ini aja, ini udah jadi isu nasional sebenarnya. Karena bukan cuma Sumatera doang ya, Kalimantan tuh juga serius banget loh sebenarnya. Gitu ya, bahkan Presiden Prabowo Subianto juga sempat menerima kunjungan pemimpin besar pasukan merah ya, Tariu Borneo Bangkule Rajang ya, Panglima Jilah itu di Istana Merdeka. Dan mereka tuh ngebahas putaran karhut lah gitu teman Produa. Jadi memang ya pertemuan dengan presiden itu membahas putaran percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang emang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Jadi Presiden Prabowo itu memberikan dukungan untuk penanganan karhutla termasuk melalui penambahan personel dan dukungan sarana udara gitu ya. Memang Memprodua Panglima Jilah ini menegaskan kalau kebakaran itu bukan disebabkan masyarakat Dayak yang berladang. Jadi Panglima Jilah keberatan nih sama tudingan yang nyebutin kalau masyarakat Dayak ini sebagai penyebab karhutla di Kalimantan Barat. Waduh. Kasian ya, jadi kayak kambing hitam gitu ternyata ya masyarakat Dayaknya. Mereka mengaku bukan mereka sebenarnya gitu. Jadi karhutla itu disebabkan sama pihak yang enggak memahami cara berkebun ya. Jadi jangan sampai menuding masyarakat adat katanya sebagai penyebab karhutla. Waduh ya. Karena kalau masyarakat Dayak mah udah biasa banget sama tren atau tradisi berkebun. Jadi mereka gak akan sembarangan gitu katanya teman Produa ya. Oke, dan yang jelas kalau kamu penasaran banget sama informasinya, langsung aja kamu baca aja di rri.co.id karena infonya udah ada di sana guys.

0: beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, terus? Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Teman-teman.

Elza Sumendra, teman Pro 2, udah aku puterin. Wow, Teza Sumendra ya. Selalu dengan suaranya yang bikin calm down banget sih kalau aku bilang ya. Enak banget nih teman Pro 2. Dan pagi-pagi juga kamu mungkin lagi pada aktivitasan di selingi dengan dengerin lagu-lagu favoritnya kamu. Bisa jadi gitu ya. Ada lagu-lagu favorit yang emang diyakini itu tuh kayak bikin kamu makin semangat aja. Atau kayak relate banget sama moodnya kamu ya. Emang kita sebagai manusia tuh kan makhluk yang punya rasa ya teman Pro 2. Makanya pas ada lagu kamu dengerin gitu tiba-tiba kayak ngerasa relate banget sama kehidupan kamu, kamu bakal suka gitu sih. Atau mungkin ada yang namanya terapi musik dan itu it works banget ya buat kita sebagai manusia. Tapi kalau buat hewan gimana ya teman Pro 2? Bener gak sih kalau musik tuh punya pengaruh sama hewan? Wow, kita harus cari tahu dulu nih ya. Jadi musik tuh emang ternyata gak cuma didengar manusia loh, tapi juga bisa mempengaruhi perilaku sejumlah hewan. Sebut aja anjing dan kucing misalnya gitu kan ya. Itu bisa menunjukkan respons berbeda terhadap jenis musik tertentu nih teman Pro 2. Jadi kalau kita lansir dari VZA Animal Hospitals, musik ini bisa membantu mengurangi stres pada anjing dan kucing ini dalam kondisi tertentu ya. Namun emang respons setiap hewan terhadap musik itu kan beda nih, dan emang nggak selalu memberikan efek yang sama. Kalau pada anjing ya, musik klasik, soft rock dan juga reggae itu ternyata disebut bisa membantu membuat hewan lebih relax. Nah sebaliknya teman Pro 2, musik dengan tempo cepat atau suara keras bisa meningkatkan kegelisahan pada beberapa anjing. Menariknya ya, anjing juga nggak selalu memberikan respons yang sama ketika mendengarkan musik berulang kali. Jadi emang beberapa penelitian menunjukkan kalau anjing mereka tuh lebih tenang ketika mendengarkan variasi lagu dibandingkan dengan musik yang sama terus menerus ya. Jadi emang musik juga bisa ngebantu anjing ini untuk menghadapi kondisi yang memicu stres loh, termasuk ketika ditinggalkan pemiliknya. Jadi anak anjing ini bisa mendengarkan musik juga ya saat menjalani pelatihan kandang atau waktu istirahat. Wow, jadi emang dua hewan ini ya teman Pro 2, mereka tuh keren banget sih sebagai hewan peliharaan kalau aku bilang. Ternyata mereka paham musik juga ya. Itu untuk anjing. Nah kalau kucing, musik khusus kucing ini bisa dibuat dengan meniru suara mendengkur atau suara burung yang lebih familiar. Jadi kucing itu menunjukkan kondisi lebih rileks ketika mendengarkan musik yang dirancang khusus ya berdasarkan tempo dan frekuensi komunikasinya. Jadi memang luar biasa banget. Jadi kalau kamu punya peliharaan kucing, anjing ya, kayaknya kalau mereka mendengarkan musik tertentu, maka mereka itu bakal menunjukkan respons dan reaksi tersendiri teman Pro 2. Beda sama ayam, ada lagi di ayam ya. Kalau dari jurnal penelitian Armada Multidisiplin ya, pengaruh musik itu ditemukan pada ayam petelur teman Pro 2 ya. Jadi ayam itu kan diperdengarkan musik gamelan Jawa itu selama 8 jam setiap hari. Nah kebiasaan ayam tuh berubah menjadi lebih sering istirahat, duduk tenang atau tidur ringan setelah mendengarkan musik. Sebaliknya ayam tuh yang gak ngedenger musik ya lebih banyak menunjukkan kegelisahan, kepakan sayap yang berlebihan, dan peningkatan perilaku agresif. Wah wah wah, bisa aja lu yam ya. Jadi gitu teman Pro 2, hewan juga ternyata punya respons dan reaksi ketika mendengarkan musik. Ada tambahan lagi gak? Setahu kamu hewan apa lagi sih yang punya reaksi sama musik?

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Bu, adek, tanamin ini ya?
2: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
1: Adek.
2: Kakak.
3: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
4: Oke, Bu.
5: Pagi, Mbak Mira.
3: Mbak Asti. Mau kemana?
5: Biasa, mau ke pasar.
3: Oh.
5: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
3: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
5: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
3: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
5: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
3: Betul, Mbak Asti. Lumayan. Bisa jadi usaha kecil-kecilan.
5: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
3: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
5: Makasih loh, Mbak.
3: Sama-sama, Mbak.
6: Suasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan suasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.